0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Apa ketemu warga-warga yang lain?
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: gimana caranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak. Kita akan tata ulang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan. Jamaah Haji Kelompok Terbang Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Dubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, ia mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas PPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Dengan tikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya yang kepada Rodri di dekat di kotak penalti kita akan di sebenarnya ada di situ kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol ketika akan dicumat angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.
3: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Baik, pergi mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas atau hari ini buat Anda yang saat ini ada yang sedang menikmati liburnya, ada juga yang tetap bekerja ya. Tetap semangat dan seperti suasana atau cuaca pagi ini yang sangat bersemangat sekali. Matahari menyinari pagi dan juga menambah kekuatan, ke semangat kita untuk memulai semuanya. Baik pendengar, saya menyapa petugas dan juga pendengar ya yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI, ada di Bungo di FM 99,4 MHz. Selamat pagi semuanya pendengar Pro 1 yang ada di Bungo. Kemudian ada di Sarolangun di FM 95,8 MHz, ada di Bangko 99,8 MHz dan juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang ada di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ya, di Kerinci juga selamat pagi, di Batanghari. Halo, apa kabar semuanya? Pendengar setia Pro 1 RRI Jambi ya, di Jambi menyapa pagi ini dalam ruang opini publik Pro 1 RRI. Saya mengajak Anda untuk semuanya untuk bergabung bersama di opini publik terkait mengenai daripada menyambut atau memasuki tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, pendengar, tebar maslahat dan perkuat kepedulian sosial ya, menyambut ataupun juga tahun baru Islam hari ini tepatnya. Semoga kita selalu diberkahi ya.

0: Oke, untuk itu Anda ingin bergabung, saya nantikan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Mustafa. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, cerah.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah, semangat semangat tahun baru Islam 1 Muharram ya, Pak, ya.
1: Iya, mudah-mudahan menjadi berkah tahun ini
0: Iya, baik-baik. Baik, Pak Mustafa, apa harapannya nih di tahun baru 1 Muharram ini, Pak Mustafa?
1: Ya. Ini RRI kemarin 3 hari, Mbak. Dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari kan? Sama ada suaranya di sini.
0: Oh.
1: Maka saya enggak tahu nanti masalahnya.
0: Oke, baik.
1: Tadi tengah sujud saya putar kok suaranya Mbak Ulan kok nampak jelas gitu.
0: Alhamdulillah. Suaranya.
1: Nah, ini harapannya ini kan tahun baru Islam atau Hijriah ya. Kalau enggak salah 1048 ya, Mbak ya. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa berkah semuanya ya.
0: Amin.
1: Terutama sehat jasmani rohani dan mungkin semua termasuk sehat apa ekonominya kan.
0: Amin ya Allah. Tidak hanya untuk diri kita pribadi ya Pak ya, untuk negara kita juga semoga tetap baik-baik saja.
1: Kan. Sebenarnya kalau orang Jawa bulan Suro, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Bulan Suro artinya yang Suro itu nanti tanggal 10 Asyura kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kan 1 Muharram kan itu tahun baru itu.
0: Iya.
1: Nanti Suro 10. Tapi biasanya orang Jawa bulan Suro itu kan.
0: Betul.
1: Memang mudah-mudahan di bulan Muharram yang tahun baru ini mudah-mudahan membawa berkah semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lingkungan semuanya sehat, dan semuanya juga sehat.
0: Iya.
1: Dan itu saran yang bertugas-tugas semuanya kan gitu. Mudah-mudahan jangkauannya berkah kan luas ya Mbak ya. Semuanya berkah.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Di pasar juga di kebun, di pemerintahan, dari mulai kan sampai ke pusat, mudah-mudahan memberikan kesehatan semuanya, berkah semuanya, Mbak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Di tahun yang baru dimasukin ini, ya 1448 ini membawa maslahat ke semuanya.
0: Iya, betul. Benar. Terima kasih Pak Mustafa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, hijrah menuju pribadi yang lebih bertakwa di tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Semalam mungkin sudah memperingati ya tahun baru Islam ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, apa kabar Pak Ujang?
2: Alhamdulillah, sudah kopi duren.
0: Oh, mantap sekali kopi duren pagi ini. Durennya langsung lagi dari kebun ya.
2: Mbak Ulan mau kopi duren ya?
0: Oh, cemana rasanya Bang?
2: Enak benar. Aku malam sore itu kopi duren. Malam tadi balik sana kebun duren kan. Malam tadi kami kebun duren. Sore ngepung pakai duren.
0: Oh ya Allah, berarti dari depan sampai belakang rumah Pak Ujang semuanya bau duren nih kayaknya.
2: Iya, apa kopi duren, goreng tepung pakai duren. Duren sekok kacang sama tepung goreng enak ya.
0: Bubur kacang ijo duren gitu ya. Tempoyak duren.
2: Kalau duren saya kurang kacang ijo itu kan. Kalau kopi duren saya yang nikmat lah itu kan.
0: Iya, betul. Pak Ujang, 1 Muharram.
2: Tak sama mau nek li duren.
0: Iya, nek li itu payanian macam bunglon dioknya berpindah-pindah tempat.
2: Saya nunjuk kemarin.
0: Dia berpindah-pindah tempat Pak Ujang.
2: Mereka sekarang jual apa di bulian di depan kantor BR deh, belakang kantor BR.
0: Oh, iya.
2: Jual sama kan oleh.
0: Tapi hari Sabtu kemarin kok tak ketemu saya ke Batang Hari kemarin itu.
2: Kemarin jual pertama tuh jual lihat wow duri satu.
0: Oh, iya.
2: Banyak sano. Banyak lah akhirnya pindah sano jebeli jual di Bulian.
0: Di
2: apa depan apa taman situ kan.
0: Iya. Baiklah. Pak Ujang, kita bicara 1 Muharram nih hari ini, hijrah kita menuju pribadi yang lebih bertakwa ya.
2: Dapat kita kan jangan kita pilih kasih. Maksudnya kita meriah satu Muharram sama dengan kita bulan Masehi. Gitu
0: Masehi,
2: kan?
0: Betul.
2: Ya kan ada orang yang kita kalau Islam kita kan jalan nunggu habis maghrib itu kan sampai kita menunggu kasum. Yasinan,
0: gitu kan. Betul. Terus juga selesai maghrib itu apa namanya itu pawai obor gitu bersolawat ya, ya Pak Ujang ya. Masih ada tradisi itu Pak Ujang di tempat Pak Ujang.
2: Kami sini masih.
0: Masih ada, alhamdulillah.
2: Orang tua-tua itu masih di masjid lah.
0: Gitu kan. Yang anak-anak mudanya ini yang pawai-pawai obor ya.
2: Orang tua udah mungkin lah. Gitu kan.
0: Iya betul.
2: Nah, yang golok-golok perlu pilih dah tuan tu kan. Nah, boleh lagi anak-anak aliyah, anak apa tidak daya tu kan.
0: Madrasah tidak iya, baik.
2: Ini masih ada tu kan.
0: Apa harapannya Pak Ujang di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini?
2: Kalau kita kan semua berkah, sama kita sama kerja sampai. Kerjaan yang berkah jangan ditinggalkan gitu kan.
0: Yeah.
2: Apa kegiatan kita jangan sampai tinggal. Kalau tinggalkan itulah ke depan ngajar anak kita ke depan demi ulan kan.
0: Betul betul.
2: Kalau kita lemah nanti bisa hilang itu kan.
0: Benar.
2: Kayak seni daerah. Kalau seni daerah sekarang anak muda sekarang enggak ada lagu gitu kan.
0: Nah,
2: orang tua dulu itu yang lagu lama-lama yang di mana sekarang enggak ada lagi kalau daerah itu kan. Tengok daerah luar masuk ke kita mekar itu kan. Saya banyak istilah mati air. Kalau kita daerah Jambi ya melempam niana itu kan. Nah, itu jadilah daerah yang penting kita Islam itu jangan ketinggal lah gitu kan.
0: Iya.
2: Jangan kita dia punya mood main macam makan makan ayam jangan disamakan Islam Masehi itu kan. Aduh, di masjid dikunjung itu kan. Bawa makan makanan. Kami tadi ya sana bawa kopi durian apa yang ada bawa sana gitu kan.
0: Iya, yeah, bawa makanan ke masjid ya Pak Ujang ya.
2: Iya, habis makan baru sholat isya, baru
0: berjamaah. Sholat yakul, kan? Baru kita pawai obor ya.
2: Iya, itu kan. Harapan saya itulah. Jangan ditinggalkan.
0: Jangan ditinggalkan dan harus terus ada ya tradisi harus kita ada, ya. Baik-baik.
2: Ngajar ke depan enggak putus ngajar anak kita Mbak Ula kali kita ajar siapa yang jadi kadawan siapa.
0: Biar ya tahu bahwa dalam rangka peringatan satu Muharram ini luar biasa ya.
2: Iya, sama kita kata azam nih kan jangan orang tua terus. Anak-anak kita dibiasakan lagi kalau orang tua lah mati siapa lagi bisa azan nah, kayak gitulah hilang gitu kan.
0: Iya, baik. Oke lah.
2: Iya,
0: terima kasih kembali Pak Uci. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, itu tadi ada Pak Ujang ya, terus Pak Mustafa yang ingin bergabung kembali di Opini Publik, saya nantikan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ula.
0: Selamat pagi Pak D. Selamat tahun baru satu Muharram ya Pak D ya.
3: Mudah-mudahan tahun baru ini membawa berkah.
0: Amin ya Allah. Terus?
3: Membawa berkah terus meningkatkan keimanan menuju mental yang kuat.
0: Iya, insya Allah ini saatnya untuk kita berubah, saatnya berhijrah ya, karena hijrah untuk iman, istiqomah untuk masa depan ya kan?
3: Itu hijrah menuju iman yang lebih tangguh.
0: Benar.
3: Tujuannya membuat akhlak mental yang lebih sempurna lagi.
0: Lebih kuat lagi menghadapi situasi kondisi negara yang luar biasa saat ini Pak Dea.
3: Iya, karena sekarang ini kebanyakan yang kalau imannya memang diakui ya, Mbak.
0: Iya.
3: Tapi menjaga akhlak dan moral mental yang belum sempurna.
0: Benar. Miris sekali ya Pak Dea.
3: Tentang ya sama kan kuat.
0: Benar, miris sekali Pak Dea jika apa namanya itu ilmunya tinggi tapi akhlaknya rendah itu sama sekali kurang baik ya Pak Dea.
3: Ya orang beriman kan menuju akhlak tadi, Mbak. kalau akhlaknya bagus merebutan lah. Dan cerita ini bisa lebih makmur. Kalau pemimpinnya semua mentalnya kuat, akhlaknya bagus. Kalau iman ya kita setiap orang berat pasti beriman ya kan Pak?
0: Iya.
3: Setiap beriman
0: belum tentu
3: mempunyai akhlak yang
0: baik,
3: mulia,
0: betul.
3: Buktinya masih banyak yang pemimpin kadang-kadang nyodomi anak muridnya.
0: Iya.
3: Karena namanya akhlak yang imannya percaya saya.
0: Iya, iman ada, tapi akhlaknya nih.
3: Akhlaknya yang bejat, Pak.
0: Betul.
3: Dan mudah-mudahan dengan tahun baru ini bisa hijrah semuanya lah, Mbak. Dari iman menuju ke akhlak, menuju ke mental.
0: Iya, baiklah. Baik, itu saja Pak De. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Pagi Bang Rudi, cerah sekali cuaca hari ini ya. Seperti di
1: Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Tradisi apa yang ada di Sengeti Pak, Pak Bang Rudi waktu tadi malam menyambut satu Muharram?
1: Kalau biasanya ya yakinan tetap Maulan ya kita menyambut tahun baru itu ya berdoa awal tahun dan akhir tahunnya Maulan.
0: Iya, iya.
1: Semoga kita di tahun yang baru ini kita baru semua Maulan ya.
0: Amin.
1: Kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal, biar bisa berusaha ya Maulan.
0: Benar, benar. Terus juga memperkuat iman kita ya dengan kondisi negara yang saat ini. Aduh, luar biasa pokoknya deh Bang Rudi ya.
1: Iya, alhamdulillah Maulan. Tapi ya Maulan ya, kita menyambut tahun baru Islam ini enggak semegah tahun baru Masehi ya Maulan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena kalau persiapan untuk tahun Masehi itu Maulan, waduh Maulan, sampai habis-habisan orang ya.
0: Iya, tahan tuh matanya, itu, matanya tahan melek dari pagi sampai pagi lagi gitu ya.
1: Iya Maulan, sampai satu RT atau satu perkumpulan itu Maulan ramai sekali di mana-mana. Tapi bener, kalau lihat kita, kalau tahun baru Islam Maulan, kita bisa lihat Maulan di mana-mana sepi kelihatan Maulan ya.
0: Ini kayaknya miris sekali ya Bang Rudi ya, seharusnya
1: iya,
0: tahun baru Islam atau tahun baru satu Muharram ini yang kayaknya kita harus ber suka cita gitu ya.
1: Iya benar, benar Maulan. Karena juga kita kalau untuk mengadakan apa itu pasti untuk tahun Masehi kita hitung yang bukan Maulannya, bukan tahun Arab kita Maulannya, itulah. Karena itulah kalau dapat lembah tulan tradisi itu jangan dihilangkan Maulannya untuk akan datang Maulannya. Karena saat ini pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang akan datang itu yang ditakutkan Maulan bisa hilang ini tradisi-tradisi ini Maulan. Ya kalau dapat diperkenalkan untuk anak-anak atau remaja kan bisa juga kumpul-kumpul di masjid ataupun nggak kumpul-kumpul di tempat yang ramai ya Maulan ya.
0: Iya.
1: Karena kita kan bukan untuk ura-ura untuk mensyukuri Maulan itu. Karena kita bisa dipertemukan lagi tahun ini. Belum tentu itu kita ketemu tahun yang akan datang Maulan. Itu Maulan.
0: Iya, benar sekali. Baiklah, terima kasih Bang Rudi. Selamat tahun baru.
1: Satu
0: Bang Rudi ya.
1: Iya, sama-sama Maulan juga ya. Semoga makin sukses, makin apa aja ya tahun depan ya.
0: Amin.
1: Mungkin apa yang kita cita-citakan kita semua bisa tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin. Allah, sehat-sehat sama keluarga Bang Rudi.
1: Ya,
0: salam buat istri tercinta dan anak-anak tercinta ya.
1: Terima kasih Maulan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tahun baru Islam ya, yang pastinya saatnya kita juga menuju pribadi yang lebih bertakwa lagi ya, dan bermuhasabah serta perbaikan diri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan.
0: Selamat pagi juga Bang Jiji. Di Bungo gimana frekuensi kita 99,4?
2: Di beberapa hari kemarin kan memang mengecewakan, tapi alhamdulillah kayaknya pagi ini mulai bagus ya.
0: Iya, iya.
2: Mudah-mudahan tidak ini. Tapi Moro Bungo biasanya kena Mbak.
0: Kenapa ya? Kenapa ya? Tapi di daerah nanti, tadi Pak Mustofa Rimba Bujang juga beberapa hari kemarin katanya hilang siarannya.
2: Dari Rimba Bujang dengan kami sini paling-paling jarak 30 kilo.
0: Oh, iya.
2: Nah,
0: iya.
2: Dulu kan Rimba Bujang kan masuk Merbungo, sekarang pemekaran masuk Tebo, deh kan?
0: Betul. Oke, berarti masih ini dekat. Memang, berarti memang satu ini ya, satu frekuensi.
2: Ya, macam-macam ini ya, macam yang ini yang di Muara Bungo ini rata-rata kan usia-usia mereka 50 ke atas ini. Artinya itu streaming mungkin itulah ribet bagi bapak-bapak kita ini lebih senang di radio manual Mbak. Dia pas buka mati. Dia cuma voice berdesis. Provinsinya ada tapi tidak ada suara itu. Mungkin ini bagus pagi ini, mungkin tidak ada kendala lagi Mbak ya.
0: Baik. Oke, baiklah. Ini mengenai satu Muharram, tahun baru Islam kita hari ini. Bang Jiji, apa harapannya nih untuk pribadi, mungkin untuk lingkungan sekitar, bahkan negara kita tercinta ini Republik Indonesia?
2: Ya, sebelum Bang Jiji mengucapkan marhaban ya Muharram ya. Harapannya, doanya, semoga saja Allah selalu memberi kekuatan lahir batin untuk Bapak kan kita Prabowo Subianto serta Kabinet Merah sehingga bisa menyelesaikan persoalan negara ini. Mm-hmm. Artinya persoalan terdahulu masuk Pak Prabowo kan menyelesaikannya sekarang. Mudah-mudahan yeah. semua bisa terakhir dengan baik itu. Selamat, cepat-cepat selamat itu aja. Okay. Kalau memberi kekuatan kepada Bapak sehingga kami ya. Yeah. Harapannya itu aja Mbak. Mm-hmm. Mohon negara kita aman, nyaman, mm-hmm. terlepas dari persoalan. Okay. Terima kasih Mbak Ulan ya.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Jije. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, di mana saja Anda berada, hari ini memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Semoga menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya semoga segala kekurangan di tahun yang telah berlalu ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan tentunya kita berharap agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya, keselamatannya, juga kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga diberikan kemudahan dan dalam beribadah, kelapangan rezeki yang halal dan berkah, serta kemampuan untuk terus istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga tahun 1448 Hijriah juga menjadi tahun yang penuh dengan kedamaian, terutama untuk bangsa Indonesia kita yang tercinta, persatuan dan kemajuan bagi umat Islam, serta membawa kebahagiaan bagi keluarga kita, masyarakat, bangsa dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Sekali lagi selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat petunjuk, rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pendengar Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya untuk Anda di mana saja berada, saya tuntaskan opini publik Pro 1 RRI pagi ini. Dan tentunya untuk Anda semuanya, selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami dengan program acara berikutnya.

0: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
2: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fakta unik bersin. Ternyata bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh, seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut.

terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.

Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air, untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada hari ini dan saat ini mungkin Anda yang sedang membersih-bersihkan lingkungan sekitar ya, baik di dalam rumah maupun juga di luar ya, di sekeliling tempat tinggal Anda. Namun ada hal yang juga menurut saya penting ya untuk melihat, memperhatikan kondisi dan juga yang ada di dalamnya ya, yaitu lemari kulkas kita ya, yang mungkin ini kita buka setiap hari tapi tidak melakukan perawatannya dalam beberapa minggu sekali gitu ya. Dan pendengar, ternyata juga Anda yang hari ini memang sedang bersih-bersih dan salah satunya juga pembersihan bagian-bagian ruang di dalam lemari penyimpan, lemari dingin atau kulkas ya, menyimpan sayur-sayuran yang baru saja Anda beli di pasar tradisional ya. Karena kalau kita stok sayur-sayuran, kalau nggak disimpan di dalam kulkas, itu ada yang cepat membusuk, ada juga yang malah nggak boleh dimasuk ke kulkas ya. Nah, jadi pendengar, kekeliruan yang sering dilakukan ketika menyimpan sayuran dalam kulkas. Karena memang sayuran ini adalah bahan pangan nabati yang berasal dari bagian dari tumbuhan ya, seperti daun, batang, akar, bunga ataupun juga buahnya. Nah, biasanya ini memang dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah. Sayuran sangat penting bagi tubuh karena kaya akan vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang menjaga kesehatan kita. Pendengar, tidak semua jenis sayuran itu bisa masuk ke dalam kulkas yang mungkin menjadi anggapan akan bertahan lama ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sayuran yang tidak boleh masuk kulkas karena suhu dingin itu justru ternyata membuat mereka cepat busuk, kehilangan rasanya ya, atau berubah tekstur nih, bahkan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Jadi ada beberapa sayuran yang tidak dianjurkan ya untuk disimpan di dalam kulkas. Yang saya ambil informasinya ini dari berbagai sumber ya. Yang pertama itu ada kentang Toshiba. Kentang Toshiba ini suhu dingin mengubah pati menjadi gula, sehingga rasa manis dan teksturnya kasar dan juga lembek jadinya. Bawang merah dan bawang putih ternyata itu tidak boleh disimpan di kulkas ya. Ini mudah lembab, cepat busuk dan tidak bisa menularkan aroma ke makanan lain. Kemudian bawang bombay juga tidak disarankan untuk dimasukkan ke kulkas, sama seperti bawang lainnya ya. Dan tomat juga tidak diperbolehkan ya, karena tomat ini akan jadi lembek, kehilangan rasa segar dan manis alaminya ya. Labu kuning juga nggak boleh ya, ubi dan juga ubi jalar, terong, wortel, daun bawang, kemangi, seledri, daun salam, petersli, daun-daunan ini justru cepat layu dan tidak dianjurkan disimpan di kulkas ya. Kemudian ada jagung, paprika dan juga timun ya. Nah, itu beberapa deretan jenis sayur-sayuran pendengar yang tidak diperbolehkan dimasukkan ke kulkas ya. Jadi cara penyimpanan sederhana yang dianjurkan itu, simpan sayurannya itu hanya di suhu ruang yang sejuk, kering dan gelap dengan sirkulasi udara yang baik. Oke, yang udah terlanjur nih masukin ke kulkas, udah keluarin lagi. Ada beberapa tadi yang udah dibeli ya kan di pasar tradisional, ternyata dengar radio pagi ini

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi lainnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya di hari ini ya. Untuk cemilan di akhir pekan atau juga di hari libur ya, banyak sih kalau saya bilang, asal punya niat dan rasa malasnya dikesampingkan. Kayaknya bisa banyak jadi cemilan hari ini ya. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, informasi berikutnya selain membuat cemilan tadi ya, yang pasti di hari libur Anda juga menghabiskan waktunya untuk bisa berbenah kamar, lemari ya, atau apa saja deh. Dan saya juga sarankan ya, di cuaca yang terik saat ini pendengar, atau mungkin siang hari nanti, Anda boleh kondisikan ya untuk mengkonsumsi air es saat kondisi terik. Boleh enggak? Kalau bicara boleh atau enggaknya, kita coba deh berbagi informasinya di satu informasi ini ya, tulisan berikut ini dari rri.co.id Jambi. Ya, memang cuaca terik dan suhu udara terasa sangat panas, minum es itu memang menjadi pilihan ya untuk menyegarkan tubuh. Sensasi ringan yang diberikannya itu juga dapat membantu mengurangi rasa haus dan juga bisa membuat tubuh terasa lebih nyaman ya. Namun banyak orang masih bertanya-tanya, apakah minum air es saat cuaca panas aman bagi kesehatan? Ternyata juga ada manfaatnya ya, bisa membantu menurunkan suhu tubuh, menggantikan cairan yang hilang juga, ternyata juga bisa memberikan sensasi segar ya. Nah, kalau apakah minum air es itu berbahaya? Kalau bagi sebagian orang yang sensitif ya, atau punya penyakit tertentu, itu pasti mengalami hal yang tidak nyaman, seperti misalnya tenggorokan terasa sensitif, kemudian sakit kepala ringan akibat perubahan suhu yang mendadak, kemudian perut ya, bagian perut ini terasa tidak nyaman jika minum terlalu banyak sekaligus. Jadi tips amannya itu buat bisa dan tetap minum es saat cuaca panas, ya pasti tidak berlebihan ya, jangan minum secara berlebihan ya, jangan terlalu cepat juga meneguknya, kayak buru-buru amat gitu ya, karena haus banget, nggak gitu juga ya. Tetap utamakan kebutuhan cairan, kemudian perhatikan kondisi tubuh ya, jika memiliki gangguan tenggorokan, lambung sensitif atau kondisi kesehatan tertentu, konsumsi air dingin itu sebaiknya disesuaikan dengan kenyamanan tubuh Anda. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya untuk Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu di pagi hari ini ya. Saya masih temani Anda pastinya di Pro 1 RRI Jambi. Untuk Anda semuanya yang lagi siap-siap atau juga yang sedang dalam perjalanan dan yang akan meninggalkan rumahnya, dicek dulu ya, mudah-mudahan dalam kondisi aman ya. Tetap sehat dan semangat untuk kita semuanya di tahun baru Islam. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ada Armada dengan judulnya Apa Kabar Sayang.

Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16, sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926. Dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Bagi kita istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki. Lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi lima. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar lima kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai Five Foot Way Trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah Five Foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Herman. Casi.
1: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
2: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
3: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: Jambi pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Ya, berikut di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026 ya. Yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Forecaster on Duty BMKG Jambi. Di ujung telepon sudah tersambung kita bersama dengan rekan Mas Randi. Selamat pagi Mas Randi.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Ya, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
3: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku Forecaster Ondati BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Untuk perakan cuaca pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 60 hingga 96%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakian tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk kesebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 15 Juni 2026, terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang saat ini sedang menikmati waktu liburnya ya, atau yang sedang mempersiapkan nih rencana libur di pertengahan tahun ini ya, karena sebentar lagi kan anak-anak akan libur sekolah ya, panjang banget liburnya kali ini ya. Yang pasti pendengar, rencanakan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin bisa dipikirkan dengan matang ya persiapannya, dan juga yang paling penting tuh adalah dompetnya gitu ya. Yang pasti juga Anda yang mungkin ingin mengunjungi keluarga, sanak saudara yang ada di perantauan ya kan, selamat saling berkunjung tentunya, dan semoga terus bisa menjalin silaturahmi dengan baik ya. Dan pastinya untuk Anda yang lagi kerja dengan semangatnya walaupun di hari libur, waduh, pasti pengen banget buat liburan ya. Kapan bisa libur gitu ya, kalau pas lagi kerja. Pas lagi libur, udah deh masuk kerja aja. Ada yang berpikir gitu gak sih? Ya udah deh liburan aja dulu ya. Ini dia lagunya dari Budi Doremi, Liburan Yuk. Yuk, yuk.

0: Hış hış hış. Sana sana. Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
4: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi pendengar ya. Cuaca yang cerah sekali. Yang punya rencana buat jemur kasur nih ya, cocok banget ya. Dan pastinya juga karena memang ini menjadi rutinitas ya, setiap mungkin beberapa minggu sekali ya kan, atau dalam sebulan berapa kali gitu kita memang harus menjemur bantal, guling, kasur ya. Nah kalau orang tua-tua zaman dulu sih katanya biar gak sakit leher gitu ya. Ya di zaman sekarang masih percaya nggak mitos atau fakta ya?

Pendengar, memang menjemur kasur dan bantal ini memiliki banyak manfaat ya, beberapa manfaat nyata. Tetapi ada juga beberapa hal yang sering disalahpahami ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk itu saya akan berikan informasinya untuk Anda semuanya. Dan semoga ini bermanfaat ya. Iya, yang pasti fakta menjemur kasur, bantal itu bisa membantu mengurangi kelembapan ya. Kasur dan bantal itu kan menyerap keringat ya, uap air dan juga kelembapan dari udara. Nah, menjemurnya di bawah sinar matahari itu dapat membantu mengeringkan kelembapan tersebut sehingga terasa lebih segar. Nah, terus bisa mengurangi bau tidak sedap, karena apalagi yang punya baby ya, atau enggak baby juga, Anda yang sering buat pulau-pulau tuh di bantar sama kasurnya. Ini memang paparan sinar matahari dan sirkulasi udara itu dapat membantu menghilangkan bau apeknya yang muncul ketika akibat kelembapan dan juga penumpukan keringat kita ya. Kemudian ini ternyata juga bisa membantu menekan pertumbuhan jamur. Nah tuh ya. Dan tidak sepenuhnya juga membunuh tungau sih. Banyak orang mengira menjemur kasur pasti dapat membunuh semua tungau debu. Nah faktanya sinar matahari itu dapat membantu mengurangi kelembapannya yang disukai tungau. Nah tetapi tidak selalu membunuh ya seluruh tungau-tungau yang ada yang berada jauh di dalam kasur atau bantal. Dan bisa juga membantu mengurangi alergen. Nah, tuh dia. Terlalu lama dijemur bisa juga merusak bantal, merusak materialnya ya. Nah, jadi ada beberapa hal juga nih buat cara terbaiknya untuk menjemur kasur bantal kita ya. Jemurnya itu pada pagi hingga menjelang siang aja. Nah, ini sekarang nih waktu terbaik nih karena panas terik ya. Sampai waktu siang di jam 12 atau jam 1 udah angkat jemuran kasurnya ya atau bantalnya. Nah, balik sisi kasurnya atau bantal agar lebih merata ya. Terus juga gunakan pemukul kasurnya atau vacuum cleaner setelah dijemur untuk mengangkat debu-debunya. Dan ini bisa dilakukan secara berkala ya, misalnya 1-2 kali per bulan atau lebih sering jika lingkungan rumahnya lembab. Nah, yang tadi mitos atau fakta menjemur kasur atau bantal ini dapat membuat tungau mati. Nah, ternyata itu mitos ya. Nah, faktanya menjemur membantu mengurangi kelembapan dan menciptakan kondisi yang kurang disukai tungau, tetapi tidak menjamin seluruh tungau atau mikroorganismenya hilang ya. Nah, insyaallah dengan perawatan yang rutin, kasur dan bantal itu dapat lebih nyaman, higienis dan juga tahan lama. Dan boleh deh Anda rasakan ya, sebelum dan sesudah Anda menjemur kasur ya. Kayaknya lebih fresh aja ya, lebih enak aja ya, nyaman sekali. Coba deh ya, yang lagi siap-siap, yuk jemur kasur dulu yuk. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Dan saya Astu Landari masih temani Anda ya, untuk pagi ini yang lagi masak-masak ya. Selamat menyiapkan menu masakannya ya untuk siang ini. Mungkin saja ada beberapa acara-acara yang akan dilangsungkan siang hari ini atau besok ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya juga Anda yang lagi berkumpul keluarga pada saat ini sedang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanannya dengan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi di lagu-lagu yang sudah saya pilihkan ya untuk Anda semuanya. Jadi tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Mendengar di satu lagu ini ada jazz dengan Bagaimana Bisa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, ada Fasto dengan Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Ini versi terbarunya ya, luar biasa. Dan pastinya juga pendengar di mana saja Anda berada yang sedang menikmati waktu liburnya hari ini ya. Ada banyak cara sih untuk tetap kita bisa mengisi waktu libur ini, ya bisa aja buat istirahat aja di rumah, ya kan, belajar atau juga bisa meningkatkan kualitas diri kita nih, mungkin saja ingin ya menata hati gitu ya dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan juga refleksi, atau bisa juga berkumpul bersama keluarga dan melakukan kegiatan sosial, atau bisa mengembangkan hobinya nih, yang hobi mancing ya, yang hobi menulis, yang hobi berkebun, yang pokoknya yang semua hobi Anda deh, pokoknya apapun ya kan, bisa mengembangkan hobinya. Atau Anda yang mau piknik nih bersama keluarga ya, gas ya, on the way sebentar lagi. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting ya, menikmati waktu libur, waktu santai, supaya bisa mengurangi stres ya dengan pekerjaan Anda. Dan pastinya juga prinsip mengisi hari libur ini idealnya ya itu tadi, beribadah kepada Allah, menyegarkan fisik dan pikiran ya, mempererat hubungan dengan keluarga, dan bisa juga mengembangkan ilmu dan keterampilan. Dengan begitu pendengar, hari libur bukan hanya menjadi waktu untuk beristirahat saja ya, tapi juga bisa menjadi kesempatan ya untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan memanfaatkan banyak hal ya bagi dunia maupun akhirat kita. Selamat menikmati hari liburnya dan selamat memasuki tahun baru Islam, tahun baru di 1 Muharram 1448 Hijriah hari ini ya. Dan pendengar, lagu ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi pagi ini, Pro 1 RRI Jambi bersama saya Astu Landari ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz, karena di segmen Jambi siang ini akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda ya. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar. Terima kasih untuk kalian tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pengadi kebersamaan untuk edisi siang hari ini untuk 16 Juni 2026 ya. Saat sekarang 22 menit pendengar, bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Dan pendengar, kami sampaikan satu informasi di mana kurang lebih sekitar 20 masa aksi unjuk rasa tergabung dalam Serikat Mahasiswa Jambi ini mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi Senin kemarin 15 Juni. Mereka berorasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi menyoroti berbagai persoalan yang ada di Indonesia, terutama sekali soal makan bergizi gratis. Karena sekarang banyak sekali singkatan dari MBG ya, ada Mas Bahlil Ganteng, bahkan ada yang lebih ekstrim ini ya, yang juga kemarin disuarakan oleh para mahasiswa di Jakarta dengan reformasi jilid 2-nya. Makan bergizi gratis itu MBG, makan bikin goblok, Masya Allah. Ya, benar-benar program MBG, program unggulan Prabowo Gibran ini menjadi sorotan para mahasiswa di agenda aksi unjuk rasa reformasi jilid 2. Ya, pendengar, sedikit sekali boleh dikatakan ya, karena hanya 20 masa aksi unjuk rasa tergabung dalam Serikat Mahasiswa Jambi. Nggak seperti di daerah lain yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang ya, tapi ternyata walaupun hanya sedikit, aksi dorong-mendorong begitu ya, antara mahasiswa dan pihak kepolisian tetap saja terjadi. Ya, masa aksi Serikat Mahasiswa Jambi ini menyampaikan rasa kekecewaannya karena tidak ada satu orang pun anggota DPRD Provinsi Jambi yang menemui mereka.

0: Waduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: FM 88,5 1 RRI Jambi.
4: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

Ya, mendengar Senin kemarin ya, 15 Juni 2026, ada masa aksi dari para mahasiswa yang kembali melakukan atau menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Ya, dalam aksi tersebut juga ternyata ada perwakilan mahasiswa yang dipanggil untuk bertemu dengan Wakil Presiden Gibran ya. Dan ada sejumlah kesepakatan penting dari pertemuan perwakilan mahasiswa dan wakil presiden tersebut. Ya, delegasi mahasiswa mengungkapkan bahwa dialog yang berlangsung berjalan terbuka dan aspirasi mereka mendapat perhatian langsung dari Gibran. Berbagai isu, berbagai persoalan yang disampaikan mencakup keluhan dari daerah hingga hal-hal atau isu-isu berskala nasional yang menjadi perhatian para mahasiswa.

Ya, salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah polemik program makan bergizi gratis MBG. Mahasiswa juga menyinggung sejumlah kebijakan lain yang dinilai perlu dievaluasi. Dan Wapres Gibran merespon positif seluruh tuntutan yang diajukan dan mencatat setiap poin penting dalam sebuah buku kecil yang dibawanya. Ya, diharapkan catatan kecil, catatan di buku kecil yang dibawa Gibran ini menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menyisakan kejanggalan. Tidak hanya menyampaikan tuntutan, para mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada Gibran, yakni jika 5 hari kesepakatannya dengan Gibran tidak terrealisasi, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan. Ya, ada beberapa kesepakatan pendengar yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran ya. Di antaranya membekukan sementara program MBG dan kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan.

untuk audit transparansi, mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna subsidi UKT dan operasional biaya perguruan tinggi, mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Jadi ada klaster ya, nah itu klaster fiskal dan pendidikan. Kemudian mendengar ada klaster krisis moneter dan energi, mendesak otoritas pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah, membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena menghancurkan daya beli domestik masyarakat. Ya, Wapres Gibran pendengar berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa langsung kepada Presiden Prabowo.

Jambi pendengar, aspirasi mahasiswa disampaikan oleh 20 mahasiswa ya dalam serikat mahasiswa di daerah Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi yang sayangnya tidak ditemui oleh satupun anggota DPR daerah Jambi ya. Sementara untuk para mahasiswa di Jakarta, ini ada beberapa organisasi mahasiswa lintas kampus dan wilayah tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti-Imperialis atau PERISAI. Dan diantaranya ada FMN, GMNI Jakarta Selatan, KAPMU UNAS, KBMUT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, serta Aliansi Cipayung Plus Jakbar dan GMNI dari sejumlah wilayah lain. Baik, benar Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan. Untuk Jambi siang ini masih hadirkan informasi dan lagu terpilih. Kali ini ada Ini Cinta Noah untuk Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sendiri. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Informasi mendengar untuk Anda kami informasikan pukul 11 nanti Anda dapat ikuti dinamika olahraga ya. Dan untuk penyampaian warta berita daerah Anda bisa ikuti bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar pada pukul 1 siang nanti. Dan untuk 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia, Anda bisa bersama kami usai warta berita daerah ya, pada 13.30 atau pukul 13.30 nanti. Ya, pendengar Presiden RI keberapa ya, Ibu Megawati? Saya hitung dulu, nggak kehitung. Ya udah, ini ada yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan beliau mengaku memperhatikan aksi mahasiswa yang dilakukan oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah kampus lainnya pada Jumat 12 Juni. Dan Ibu Megawati ini mantan Presiden RI mengaku heran dengan besarnya jumlah petugas yang melakukan pengamanan. Ya, beliau mengkritik pengamanan yang melibatkan unsur kepolisian dan TNI dalam jumlah besar ketika mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi. Karena menurut Ibu Megawati, kehadiran aparat secara berlebihan justru menimbulkan pertanyaan mengenai sikap negara terhadap warga negaranya sendiri yang ingin menyampaikan pendapat secara terbuka. Apalagi yang akan menyampaikan pendapat itu adalah mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Karenanya Ibu Megawati mempertanyakan mengapa mahasiswa harus berhadapan dengan berbagai hambatan ketika ingin melakukan demonstrasi, ketika ingin menyampaikan aspirasinya.

Ya, masih menurut Ibu Megawati bahwa demokrasi ini memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan kritik maupun pendapat terhadap kebijakan pemerintah, dan menilai keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Ibu Megawati juga menegaskan bahwa beliau tidak pernah gentar menyampaikan pandangan politik maupun kritik di hadapan publik.

Ya, mendengar pada aksi yang dilakukan Jumat 12 Juni 2026 itu bukan hanya dari BEM Universitas Indonesia, tapi juga ada BEM Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Ya. Dan semula masa aksi ini berencana menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun kemudian dihalang-halangi begitu ya, sangat luar biasa sekali pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Baik, benar Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Jambi, di kebersamaan Jambi siang ini. Pendengar, masih ada lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi, juga informasi menarik untuk menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda. Terima kasih pendengar untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Untuk Kabupaten Bungo bisa mendengarkan di 99,4 MHz, di Sarolangun di 95,8, Tungkal Ilir di 99,0, dan di Bangko bisa mendengarkan di streaming atau stasiun relay Pro 1 di 99,8. Oke, untuk semuanya terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tentu kita cinta sekali dengan tanah air kita tercinta Indonesia, dan selalu berdoa yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, bro, selamat siang ya, selamat libur di peringatan 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Saya Suci Rai masih temani Anda semua, dan rindu bersatu Indonesia United hadir untuk Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka dunia 2026 grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipatgandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3 di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri. Di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Maimunah masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi Siang untuk 16 Juni. Hai pendengar, kami kabarkan terkait dengan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara memaparkan langkah pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempererat kerjasama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mensesnek Prasetyo menyebut pemerintah dalam 1 hingga 2 pekan terakhir fokus mengambil berbagai kebijakan strategis yang diharapkan mampu memperkuat kondisi ekonomi nasional dan membangun optimisme masyarakat maupun pelaku pasar. Ya, di antaranya adalah memperkuat mata uang rupiah, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan Presiden Prabowo juga disampaikan Prasetyo kembali menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat melalui deregulasi dan penyederhanaan izin. Agar iklim investasi dapat berkembang dan ekosistem ekonomi Indonesia juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif. Ya, Presiden Prabowo juga disampaikan Prasetyo memberi perhatian khusus terhadap penguatan nilai tukar rupiah yang berkaitan erat dengan performa perdagangan luar negeri Indonesia, terutama sektor ekspor dan impor. Ya, pendengar, karena rupiah sempat melemah hingga level 18.000 lebih ya, satu rupiah, satu dolar, jadi 18.000 lebih dari per dolar Amerika Serikat. Tapi alhamdulillah sudah mulai menguat hingga di level 17.700 rupiah per dolar Amerika.

Amerika Serikat. Hey, pendengar dari Indonesia, Kutri Lestari, kami hadirkan kali ini ada bertemu Malik and the Essential. Saat sekarang mendengar 39 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar, masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi siang ini. Pendengar, juga ada informasi untuk Anda. Ya, pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang lanjutan pengujian material terkait penggunaan dana pendidikan dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, pendengar, ada potensi ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai dapat mengganggu kualitas pendidikan nasional. Dan persidangan Mahkamah Konstitusi yang berlangsung Senin 15 Juni kemarin, ahli pendidikan Ki Dharma Ningtyas mengungkapkan bahwa alokasi anggaran program MBG bersumber dari dana pendidikan mencapai 223,6 triliun rupiah. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran sejumlah kementerian yang menangani sektor pendidikan. Ya, menurut ahli pendidikan Ki Dharma Ningtyas bahwa pelaksanaan MBG secara masif tanpa skema clustering yang memprioritaskan kelompok miskin dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T berpotensi menghambat pencapaian target wajib belajar 13 tahun karena keterbatasan anggaran operasional pendidikan, dan memperkirakan kebutuhan dana untuk menuntaskan program wajib belajar dapat melampaui 300 triliun rupiah sehingga pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk MBG dinilai tidak proporsional. Selain itu, Dharma Ningtyas juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap pelaku usaha mikro, terutama sekali yang ada di lingkungan sekolah. Baik, pendengar, itu informasi di kebersamaan Jambi siang hari ini. Dan pendengar, pada pukul 12 lewat 10 menit atau 10 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur ya, berupa beduk dan azan zuhur. Terima kasih pendengar untuk tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Ada Norman Kamaru, Indonesia Jaya.

Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Maria Robinson.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
2: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ibrahim ayat 41.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung

dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang RRI Jambi untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 kembali akan menyampaikan warta berita daerah dengan sejumlah informasi di antaranya. Kementerian Haji Jambi himbau panitia dan keluarga untuk menjaga protokol kesehatan saat penjemputan jamaah haji. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Menjelang kepulangan jamaah haji asal Provinsi Jambi, pihak kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats Provinsi Jambi menghimbau seluruh panitia dan keluarga jamaah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga kondisi tubuh saat proses penyambutan dan penjemputan jamaah haji. Kepala Bidang Bina Haji Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhats Provinsi Jambi Majeni mengatakan, para jamaah haji baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah haji yang melibatkan interaksi dengan jutaan umat Islam dari berbagai negara di dunia. Karena itu panitia penyelenggara ibadah haji yang bertugas di asrama haji Jambi juga harus menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dan alat pelindung yang diperlukan. Menurutnya langkah antisipasi perlu dilakukan sebagai upaya mencegah mengingat tingginya mobilitas dan interaksi yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Himbauan itu tadi karena jamaah ini dari luar negeri yang sudah mengalami kerumunan-kerumunan dari berbagai negara, maka juga kita dari panitia yang ada di embarkasi antar haji antara Jambi ini juga harus menjaga kesehatan kita, mungkin APD, masker perlu kita, karena kan ketika kita ketemu dengan jamaah itu kan kita mungkin berbicara atau kamu, kita kan tidak tahu mereka mengalami penyakit apa, kita berjaga-jaga.
0: Majdi menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan menjelang kedatangan jamaah, mulai dari rapat koordinasi, apel gabungan hingga pemantapan teknis bersama seluruh unsur panitia yang terlibat dalam proses pemulangan. Selain kepada panitia, ia juga mengingatkan keluarga jamaah untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses penyambutan. Keluarga tidak diperkenankan menjemput jamaah langsung di asrama haji. Ia berharap seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji asal Jambi dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta seluruh jamaah kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Jamaah haji yang tergabung dalam kloter BTH-13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi dijadwalkan tiba di Jambi malam ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa dan warga setempat. Langkah ini menjadi salah satu strategi dalam menjaring murid baru pada tahun ajaran 2026 dan tahun 2027, sekaligus mewujudkan pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Hal ini karena penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari domisili terdekat dengan sekolah.
3: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, itu koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan, jenis SPB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk mensekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama,
2: Dian juga mengajak kepada orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain memudahkan akses pendidikan, langkah tersebut juga akan mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk mendapatkan peserta didik baru. Demikian Asep Senjaya, untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sektor pertanian. Meski sebagian wilayah mulai mengalami cuaca panas dalam sepekan terakhir, kondisi pasokan air untuk lahan pertanian di Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini masih tergolong aman. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Marosebo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan curah hujan yang masih terjadi dalam beberapa bulan terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Bahkan hujan yang kembali turun dalam beberapa hari terakhir semakin membantu menjaga pasokan air bagi para petani. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
5: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat, Ibu. Yeah. Jadi ya yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang horti dan lainnya, selain itu hama seperti kutu-kutuan juga meningkat, dan ketersediaan air juga.
0: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami puso atau gagal panen. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air dan sarana pendukung seperti mesin pompa. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah menjalankan program irigasi perpompaan sejak tahun 2024 dan 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian, terutama dalam menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci harus melakukan pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik terhadap seorang warga dengan status ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Perekaman dilakukan langsung di kediaman warga tersebut berlokasi di Desa Tanjung Pauh Ilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Dalam prosesnya, petugas tidak bekerja sendiri. Mereka harus didampingi pihak kecamatan setempat serta aparat keamanan guna memastikan pelayanan berjalan aman dan lancar. Meski medan menuju lokasi cukup jauh dari pusat pemukiman warga, hal tersebut tidak menyurutkan langkah petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci untuk tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafritman, mengatakan perekaman KTP elektronik dilakukan agar data warga tersebut dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan secara lengkap, sehingga yang bersangkutan memiliki identitas kependudukan yang sah.
6: Ada salah satu warga kita memang dalam mengidap ODGJ dan ada keterangan dari Kapus bekerjasama dengan dari pihak Kapus dan kecamatan, habislah dia bola ke lapangan dengan yang sempat ya, yang sempat dan alhamdulillah kita usulkan dengan untuk cetak KTP-nya karena biometrik tidak bisa diambil dari mata karena kondisi beliau.
0: Sementara itu, Nafritman menambahkan kepemilikan KTP elektronik menjadi dokumen penting bagi setiap warga negara. Selain sebagai identitas resmi, juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, program bantuan pemerintah, serta keperluan administrasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyampaikan aspek apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Bungo, pihak pengelola Bandar Udara Muara Bungo, serta maskapai Batik Air atas dukungan dan komitmen mereka dalam terwujudnya pembukaan rute penerbangan Jakarta-Muara Bungo. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong perkembangan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Dirjen Penerbangan RI diwakili Kepala Bagian Humas dan Umum Endah Purnamasari dalam seremoni pendaratan dan penerbangan perdana rute Jakarta CGK Muara Bungo BUU kemarin. Menurutnya penerbangan baru tersebut diharapkan mempersingkat waktu perjalanan serta membuka akses lebih luas bagi investasi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat. Kabupaten Bungo disebut memiliki posisi strategis sebagai gerbang wilayah barat Provinsi Jambi. Berada di jalur tengah Sumatera, Bungo menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melayani daerah sekitar seperti Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Solok Selatan, Tebo, hingga Damarsraya di Sumatera Barat. Dengan hadirnya rute ini diharapkan arus orang dan barang antar wilayah semakin lancar sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan konektivitas antar provinsi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan peningkatan akses transportasi udara merupakan jawaban atas kebutuhan mobilitas penduduk, serta akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Bandara Muara Bungo diharapkan menjadi pemicu pemerataan pembangunan antar wilayah barat dan timur Jambi. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan beberapa langkah pengembangan bandara yang telah dan akan dilaksanakan, antara lain pembangunan fasilitas terminal VIP dan ruang pertemuan untuk tamu resmi, serta rencana pembangunan taxiway yang dijanjikan oleh Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah menegaskan ketersediaan lahan tidak menjadi hambatan bagi ekspansi fasilitas bandara ke depannya. Sementara itu, Direktur Utama Batik Air Daniel Putu Kunciro menyampaikan pada penerbangan perdana pesawat mengangkut 139 penumpang. Menurutnya pihak maskapai optimis jumlah penumpang bisa tembus 125 orang setiap hari, didukung potensi pariwisata, sawit, emas, dan batu bara di Kabupaten Muara Bungo.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Ribuan orang pelajar memadati jalanan kota Sungai Penuh dalam kegiatan pawai obor bersama. Sebanyak 5.000 siswa dan siswi dari berbagai sekolah turun ke jalan sambil membawa obor menyala, menciptakan suasana semarak dan penuh nuansa religius. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh ini menjadi ajang silaturahim antar pelajar, sekaligus sarana meningkatkan siar Islam di tengah masyarakat. Pawai obor juga menarik perhatian warga yang memadati di sepanjang rute untuk menyaksikan iring-iringan peserta. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyebut kegiatan ini bukan hanya seremoni tahunan, namun menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda. Menurutnya, semangat yang terbangun dalam pawai obor diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki kecintaan terhadap ajaran agama Islam.
7: Kota Sungai Penuh memperingati kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini kegiatan kita pawai obor keliling Kota Sungai Penuh. Tahun ini kita mengambil tema menuju generasi Qurani dengan melahirkan 1000 Hafiz dan Hafizah menuju Kota Sungai Penuh juara. Insyaallah dengan kegiatan tahunan ini kita ingin mengajak para remaja, para alim ulama, para tokoh-tokoh Kota Sungai Penuh untuk ikut berpartisipasi. Bagaimana kita ingin kegiatan Islam, keislaman ini dapat tetap terjaga di Kota Sungai Penuh. Di samping untuk menjaga silaturahmi, bertemu dengan para tokoh-tokoh, para alim ulama, tentu hari-hari besar seperti ini patut kita syukuri, dapat kita rayakan.
0: Selain memperkuat pembentukan karakter, pemerintah Kota Sungai Penuh juga memanfaatkan momentum ini untuk mendorong lahirnya generasi penghafal Al-Quran. Anak-anak diharapkan semakin termotivasi menjadi tahfiz Al-Quran sejak dini sebagai bekal moral dan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pula remaja Masjid Nurul Ittihad RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi menggelar pawai obor malam tadi. Peserta pawai terdiri dari remaja masjid dan anak-anak mengelilingi lingkungan RT sembari mengumandangkan solawat. Selain menjadi tradisi dalam menyambut Tahun Baru Islam, kegiatan ini bertujuan mempererat sirah silaturahim dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Ketua RT 21 J. Ilyas menyebutkan peringatan 1 Muharram menjadi momentum penting untuk membina karakter generasi muda agar tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat.
8: Dengan mau dalam rangka memperingati 1 Muharram ini, kita mencoba membangun generasi muda yang Islami, jadi tidak hanya mengingat Tahun Baru Masehi. Ternyata Islam itu punya juga Tahun Baru, yaitu 1 Muharram. Jadi dengan pelaksanaan pawai obor ini, paling tidak kami mengharapkan generasi muda, khususnya di RT 21, menjadi insan yang Islami.
0: Melalui kegiatan pawai obor diharapkan semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Tradisi pawai obor merupakan salah satu bentuk siar Islam yang banyak dilakukan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan Muharram. Berita terakhir, dalam rangka menyemarakkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Jambi menggelar kegiatan pelepasan dan pemberian bantuan simbolis yang merupakan bagian dari rangkaian pembinaan tradisi peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di lobi utama Mapolda Jambi kemarin. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut Polda Jambi menyalurkan 1.000 paket sembako kepada komunitas ojek online, panti asuhan, petugas kebersihan, serta masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dalam momentum peringatan Hari Bayangkara.
9: Nah, hari ini kami mendistribusikan ada 1.000 paket bantuan sosial dan dengan sasaran panti asuhan dan
10: anak yatim,
9: panti asuhan,
10: pemulung.
0: Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh sejumlah mantan narapidana terorisme yang telah mendapatkan pembinaan dari Densus 88 Anti Teror Polri, Kementerian Agama, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Polda Jambi merencanakan distribusi bantuan sosial secara keseluruhan mencapai 11.000 paket sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Jambi imbau panitia dan keluarga untuk menjaga protokol kesehatan saat penjemputan jamaah haji. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan teknik Hendri Kesuma dan Eko Saputra. Selamat siang.
11: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: ကြံပြီးဆက်ရမည
1: ်Oke, pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Anda bisa menghubungi kami pendengar di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama untuk 100% Indonesia ya. Pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan edisi hari ini pendengar untuk 16 Juni 2026. Silakan dengar di line telepon kami 0811-6707-8850 di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di edisi siang hari ini untuk 16 Juni 2026. Kita bersama ya hingga tuntas insya Allah pukul 3 sore ini. Silakan di 0811-6707-8850 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Siang, Iwan apa kabarnya nih?
2: Baik.
1: Baik, baik saja. Iya, Iwan mau lagu apa nih?
2: Kugadaikan cintamu, gomblo.
1: Gomblo, aduh, digadai buat beli apa Iwan? Digadaikan buat beli apa?
2: Buat beli jus pokat.
1: Oh, kamu sukanya jus pokat. Masya Allah. Ya, ya, ya, ya. Kugadaikan cintaku. Enak makan jus pokat. Oh, bukan es doger kalau panas-panas gini.
2: Enak panas-panas jus pokat.
1: Jus pokat. Iya, beli atau bikin sendiri?
2: Beli dong.
1: Beli dong. Gak bisa bikin dong gitu ya. Ya udah, aku gadaikan cintamu. Oke, itu aja.
2: Terima kasih Mbak.
1: Makasih juga. Oke, Iwan baru saja masuk ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Aisyah.
3: Apa kabar dirimu, Mbak Suci?
1: Alhamdulillah, Bu Aisyah di mana ya?
3: Di Sarolangun ya.
1: Di Sarolangun. Gimana siaran kita hari ini, Bu Aisyah?
3: Alhamdulillah bagus.
1: Bagus, bersih, enggak ada kresek, kemerosok, kemeresek gitu?
3: Enggak.
1: Enggak, Masya Allah, alhamdulillah kalau iya. Bersih ya. Iya, iya dia. Bu Aisyah mau lagu apa ya?
3: Mau lagu Yakinlah dari Iwan Fales.
1: Yakinlah. Oke, okay. Iya. Ada cerita enggak sih di lagu Yakinlah, Yakinlah.
3: Yakinlah.
1: Kenapa? Kok pengen dengar lagu ya. Yakin?
3: Iya, senang aja.
1: Oh, senang aja. Enggak ada cerita di balik lagu Yakin. Enggak ada. Cerah di sana, Bu. Ya, Aisyah di mana tadi? Sarolangun.
3: Iya.
1: Cerah ya?
3: Cerah
1: sekali. Oh, insyaallah enggak ada hujan beberapa hari ini. Ada hujan tapi tipis-tipis iya. Gitu ya?
3: Iya,
1: yeah. Dikit-dikit, abis hujan tambah hot gitu.
3: Iya.
1: Yaudah, itu aja Bu Aisyah.
3: Iya.
1: Oke deh, salam ya buat orang-orang Sarolangun ya Bu Aisyah ya.
3: Iya, Mbak Suci, salam juga ya.
1: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan Bu Aisyah. Ada dua lagu, Gomblo, Kugadaikan Cintaku, dan Yakinlah. Iwan Fals bersama Eli Sunaria. Udah lama banget nih lagu gak kedengeran ya. Simak bersama, nanti balik lagi ya pendengar di 0811-6707-8850. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: န်ဒီစီယံကူ
1: Oke, benar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi bisa di 0811-6707-8850. Pendengar silakan di 0811-6707-8850. Kita bersama di 100% Indonesia. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh masuk.
1: Sopo ini? Hah?
2: Iki.
1: Iya, kok nomornya enggak kesimpen tuh piye ya?
2: Tula, jahat kakak nih.
1: Tula, ganti-ganti nomor, ngapa sih? Aku penasaran kenapa ganti nomor. Ngapa? Ada sesuatu ini kayaknya ganti-ganti nomor.
2: Tahu sendirilah.
1: Hah, tahu?
2: Tahu sama tempe nak kak dibacem.
1: Oh iya betul, kok tahu kesukaanku?
2: Kaki-kaki menjuli.
1: Nah, itu enak nih memang kalau dibacem tuh.
2: Lo gak dibacem?
1: Siapa?
2: Mas Juli.
1: Mbolah, kenal lidah.
2: Kayaknya kalau dia masuk ngomong coba ya. Mau gak macem gitu.
1: Gak doyan katanya.
2: Ya Allah.
1: Dia maunya sambal tempe. Iya. Aja mau lagu apa nih?
2: Cinta Sejati kak.
1: Iya po.
2: Ya Allah kak, iya kak, bener lah kak.
1: Ayo tidak lah. Siapa yang bawa?
2: Aku kan gak tahu kak, pokoknya minta
1: pokoknya
2: lagu itu aja.
1: Kayaknya kamu bikin dewek lagu nih. Ya kan?
2: Ya gak ada ya.
1: Kan bikin dewek dak?
2: Ya idalah kan kan artis.
1: Iya, seringnya tuh bikin dewek lagu.
2: Iya kakak, bener lah.
1: Cinta tuh ada yang tulus, ada yang apa, jatuh cinta. Ini cinta sejati, bikin dewek.
2: Cinta sejati
1: kan?
2: Berarti sehidup semati kakak.
1: Iyalah bikin dewek.
2: Ya udah lah kalau gak ada kangen.
1: Ada cinta sejati.
2: Dekat kakak nih.
1: Ada, mau yang mana, Ari Lasso atau Bunga Citra?
2: Selalu mana kakak, menurut kakak yang bagus aja lah.
1: Ada juga, siapa nih tadi? Arti cinta sejati ada juga.
2: Ya udah itu aja lah.
1: Yang mana?
2: Cinta sejati kakak kalau ada.
1: Gak usah ditambah-tambah.
2: Iya sudah.
1: Iya, lanang wedok.
2: Kakak aku nih cuma minta aja kan.
1: Minta aja. Aduh dududu. Ya jelas lah penyanyinya sopo gitu.
2: Udah ditanyain tadi siapa yang
1: tanya lah, BCL apa Ari Lasso?
2: Ya udah BCL aja lah.
1: BCL, oke deh.
2: Assalamualaikum kak.
1: Kan enak kalau jelas siapa yang nyanyi.
2: Iya kakak.
1: Nanti aku pula nyanyi langsung mati nih semua radio.
2: Siapa yang nyanyi?
1: Aku.
2: Kakak, coba kak nyanyi kak.
1: Nggak. Nanti mati semua radionya.
2: Tapi keperempat masih dah.
1: Iya, enggak lah, Pro 1 baik. Karena yang dengerin aku nyanyi kasih mau Pro 1. Ya wes, dah.
2: Buat Mas Yano, buat Mas Rana, buat yang Bang Ruti, Bang Tamrin, Bang Ijal, siapa ya, Kak Sinta, Kak Pero, Bang Juni, Juli ya?
1: Entahlah.
2: Bang Juli. Tadi siapa?
1: Yang mana?
2: Bunda Susi ya?
1: Tadi, Ibu Aisyah.
2: Ibu Aisyah, yang di itu.
1: Di mana? Salah dengar lah kayaknya.
2: Oh ya Bu Aisyah lah. Ya Bu Aisyah. Udah tuh sebelum Bu Aisyah siapa?
1: Iwan.
2: Bang Iwan. Buatnya Bang JJ. Masuk kandar JJ.
1: Dia lagi peresmian bandara.
2: Dia ke bandara?
1: Peresmian bandara Bungo dia.
2: Oh. Hari kok? hari ini?
1: Maren.
2: Kan sekarang udah enggak lagi lah.
1: Oh iya, kemarin kan dia lagi ini nyapu-nyapu bersih-bersih.
2: Astagfirullahaladzim. Dulu ngeband tuh kan.
1: Iya, karena ada apa namanya ada Pak Gubernur terpaksa lah dia nyapu-nyapu kan.
2: Oh iya, enggak ada itunya ya.
1: Iya.
2: Buat dah, apa lagi enggak ya buat dah. Bang JJ udah tuh buatnya.
1: Oh Bang JJ semuanya. Terus curiga aku.
2: Ya enggak. Itu tetanggaku dulu di.
1: Di mana?
2: Itu kak.
1: Oh gitu.
2: Dekat
1: pasir
2: dulu,
1: merah
2: dulu.
1: Ya. Dekat pasir merah, pasir putih.
2: Pasir putih bandara. Yang dekat bandara.
1: Pantes lah dia suka main di bandara.
2: Memang iyo.
1: Memang iyo.
2: Kekeliaran.
1: Dia dada-dada pesawat, iya dak?
2: Kalau dada pesawat dia main dalam di lapangan kan?
1: Iya, kalau dulu bisa dada-dada pesawat, sekarang gak bisa lagi.
2: Dak, udah pindah dak?
1: Iya, bukan, iya sudah pindah, datu ditutup lagi kan. Kalau dulu kan terbuka. Iya dak? Masih ingat dak sih? Dada-dada pesawat.
2: Yang bisa waktu cuma bang Cici. Ya gak buat semuanya, Wak Udin juga buat semuanya kayak.
1: Wak Udin masih ada ya?
2: Aduh masih, gak dia pernah... mainnya jauh-jauh kak, masuknya kak ke Lampung.
1: Gak pernah nelpon lagi, pantes lah ya, awas lah kalau nelpon. Aku
2: sekarang.
1: Langsung aku matiin kalau dia nelpon.
2: Ya Allah. Ya kak.
1: Oke. Okay.
2: Makasih kak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nama masih di 0811-6707-8850. Este bu. Este bu. Aku kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukira Estebu lagi dak dengerin Pro 1 Jambi.
2: Dengerinlah tetanggaku siaran.
1: Itulah aku cari-cari lah mana tadi Estebu nih.
2: Dak minum Estebu dulu libur.
1: Oh, libur. Masih sakit apa kayak mano?
2: Masih muter-muter kok. Ucap
1: ramon
2: sudah mulai lah kumat
1: dia nyok. Oh, si muter-muter. Banyak ini nah, minum rebusan jahe kunyit terus apa namanya tuh? Serai.
2: Nah.
1: Yo. Apa ha? Dihalusin, apoha. Dihalusin ya, di blender apa di chopper. Dan tuh direbus, banyunya diminum.
2: Tapi masalahnya di rumah. Enggak
1: apa-apa, enggak apa-apa. Kan sama-sama bumbu. Tak apa-apa, sama-sama bumbu. Iya, di chopper lah.
2: Itu direbus.
1: Minum aeknya. Tiap yalah, malam.
2: Jangan diminum ampas, yo.
1: Tiap malam mau tedok sama bangun tedok. Hah?
2: Oke, aku empatnya pula diminum. Aku suka dimakan.
1: Tak apa-apa kalau enggak. Kan sayang dibuang.
2: Daun ulang.
1: Iya, tak apa-apa. Lah, mau lagu apa?
2: Kan?
1: Hah?
2: Lagunya Mendua.
1: Mendua. Kemarin sudah Mendua terus, Dioni.
2: Ya, aku Mendua ke perempat bentar lagi.
1: Aida, masih lama.
2: Jam 3.
1: Yang lain apa? Menigo.
2: Nigo. Menigo ada gak?
1: Nigo hari.
2: Satu atau dua?
1: Satu atau... Oh, itu lagunya orang Angso Duo tuh. Satu atau dua tuh. Gek dia masuk, dia bingung nggak minta lagu apa.
2: Iya lah, dia ngambilnya dia lah. Satu atau dua udah jadi lah. Mendua nggak boleh jadi satu atau dua.
1: Iya, heran ya nengoknya. Iya, udah.
2: Menigo, masa udah kate?
1: Menigo, aduh. Tiga kali.
2: Menigo hari.
1: Iya, iya. Oke okay deh.
2: Kalau sudah diwakili sama yang di depan tadi lah.
1: Oh iya.
2: Yang sudah masuk siapa tadi Mbak Uti?
1: Tadi ada Iwan, ada Ibu Aisyah, ada Ajeng.
2: Yo ya buat Iwan, Ibu Aisyah, Ajeng, Bang J- yang di apa tuh JJ dah yang di Bungo tuh?
1: Iya pak?
2: Tak tahu. Buat apa Ibu Aisyah ya buat semua selain Mbak Uti ya?
1: Siap.
2: Saya suruh makan harus. Teratur sekarang
1: bautnya. Iya. Kalau kayak gitu tuh sedia roti gabing. Itu kan bagus tuh.
2: Ini lagi ngunyah roti gabing.
1: Nah cocok nih ya. Saya di rumah tuh gak pernah habis roti gabing tuh insya Allah. Iya soalnya ini kan
2: roti gabingnya
1: Enak. Dicampur susu juga enak tuh itu.
2: Gak enak campur susu?
1: Hah? Enak loh jadi bubur susu. Jadi bubur.
2: Susunya kering.
1: Hah? Entah apa yang diomong. Orang ngomong betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan ntar balik lagi ya pendengar ya. Dua nomor lagu BCL Cinta Sejati Gama Sa

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bebran masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Anda bisa bersama kami di line telepon 0811 6707 8850 ya. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi tentunya. Di line telepon kami pendengar 0811 6707 8850. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Nana ya.
0: Ini siapa?
1: Andi Cakrawinata Kak.
0: Oh iya. Mau lagu apa nih?
1: Saya lagunya minta dari Napa Urba.
0: Napa yang mana?
1: Hatiku tergores cinta.
0: Oke, hatiku tergores cinta. Oke,
1: ini Kak Nana ya?
0: Ini sama Mbak Suci.
1: Oh Mbak Suci, apa kabar Mbak Suci?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Yang penting sehat Mbak Suci.
0: Betul sekali.
1: Salam Kak Suci ya.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nana Dikaku yang ada di Ternate, konsep-konsep selalu, paling muter sama monitor. Terus, semoga panjang umur, murah rezeki, bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Pero, Ajeng, Cinta, Bu Anissa tadi, Selangun.
0: Bu Aisyah. Iya.
1: Buat ini...
0: Tadi lagunya Nafa Urba ya?
1: Oke,
0: okay,
1: ya. Iya. Buat Kak Suci, salam sehat dan bahagia selalu.
0: Sama-sama.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ada adekku nih.
0: Oh iya.
2: Iya, ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, ini di mana nih?
2: Ini dengan Dika di Ternate.
0: Oh di Ternate, Masya Allah. Iya. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Oh iya, Masya Allah. Ini bisa gabungan ya teleponnya ya?
2: Iya, ini kebangan di Cakrawinata adalah pacarku.
0: Masya Allah, segitunya. Pacar di udara ya?
2: Iya, udah lama.
0: Iya, kapan mau diresmikan?
2: Nanti selesai dulu kuliahku.
0: Oh, selesai kuliah. Emang sekarang semester berapa?
2: Iya, ini sudah mau selesai.
0: Oh, udah mau selesai. Iya deh, iya. Oke. Mau salam atau gimana?
2: Boleh gak request lagu?
0: Lagu apa?
2: Saya lagu apa sih?
0: Lagunya gabung sama Andik, sama Andik aja ya?
2: Iya kamu. Salam-salam boleh?
0: Boleh.
2: Iya, salam yang pertama ya. Salam kenal buat kakak yang lagi bertugas. Salam sehat selalu. Semoga aktivitasnya lancar. Dan tetap salam lindungan Allah SWT. Terus Bang Andika Trinata di Jambi, salam sayang paling sayang buat kamu. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Insya Allah.
2: Terus Mbak Vero, Mbak Tina, Bu Anissa, Mbak Aure, Mbak Ajeng, Bang Rudi, Bang Masron, Bunda Sila, Bunda Wati, dan semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika. Oke, buat kata selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Iya, NTT, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ya benar, masih di line telepon kami ya. Silakan untuk bersama di edisi hari ini ya. Silakan di line telepon 0811 6707 8850. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Oke, selamat siang. Halo. Rasanya udah diangkat deh ya, tapi kok masih nelpon ya? Sopo ini ya. Oke. Silakan mendengar di 0811 6707 8850 ya. Dicoba lagi ya. Kayaknya udah tergabung tapi enggak tahu dia nelponnya di mana ini ya. Kenapa enggak ada yang muncul ini? Oke, masih di line telepon kami pendengar, silakan untuk bersama di 08 11 6707 8850. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mau?
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat. Gimana kabarnya Hamzah?
3: Alhamdulillah baik. Biasanya Mau sekarang berjaringan.
0: Oh iya, kalau hari libur, kalau hari libur nggak ada.
3: Oh gitu. Jadi aku dengar tadi di Perum 1 Tanjung Binang acara Persada Indonesia.
0: Oh iya. Iya, mau lagu apa nih?
3: Lagunya aku gadaikan cintaku.
0: Sudah tadi, kenapa kamu ikut-ikutan gadai-gadai cinta?
3: Oh,
0: tadi sudah diputar,
3: Damai bersamamu dari Krisya.
0: Oke, damai bersamamu. Oke.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Uci. Selamat siang, selamat bertiga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Susah maksudnya Mbak Uci.
0: Oh iya, rame ya. Iya, iya.
3: Nggak tahu juga Mbak Uci. Biasanya kan cepat masuk ke lebih dulunya kan dengan Mbak Uci. Tapi sekarang susah maksudnya.
0: Oh susah, ya, kan sudah bisa ini. Udah nyambung.
3: Iya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi aku kalau udah bisa masuk bergeser ke area lain.
0: Ya udah, itu aja lagunya.
3: Iya, salamnya untuk semua Penpro 1 tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang, selamat siang semua petugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah simak bersama kembali ya dua lagu Hati Tergores Cinta Nafa dan Damai Bersamamu Krisa. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi siang ini di 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga. Iya. Pak Ujang. Makan duren mau. Mau belum makan duren, tapi memang nengok banyak duren rupanya ya. Iya, baru tuh tengok kemarin tuh di Simpang Tugu.
1: Lah, mau
0: iya, rupanya memang lagi banyak. Cuman mungkin enggak tahu ya berapa harganya pulo.
1: Kalau di Batang jo murah, Muji.
0: Di Batang pulo semanjat juga. Nah,
1: kalau ini di Batang paling mahal 20.000 25.
0: Gitu ya. Nah,
1: kemarin saya ke sana kemarin ke Batang.
0: Ke Batang.
1: Beli dikasih 6-8 ekor Muji.
0: Ah, dikasih pulo, Masya Allah.
1: Makan nabi 4.
0: Ah, iya dak mabuk tuh, banyaknya makan tuh.
1: Tak ada mabuk, Moji.
0: Kalau lah, banyaknya pulo makan tuh. 4 biji apa 4 bulat-bulat duren?
1: 4 tangke.
0: Mantul nih, An.
1: Lah, Moji, mana beli duren ini kok, kemarin ya?
0: Oh iya, beli dari Batang, dak?
1: Iya, di Batang sana, di Kuap sana, kan?
0: Di mana?
1: Desa Kuap.
0: Oh, desa Kuap mana tuh?
1: Masuk Kuburanang, masuk Buso bisa juga, Kuburanang bisa juga.
0: Oh iya.
1: Dari Jembatan Mahasat, Kilo.
0: Ah, itu pula lah, iya lah pula.
1: Jalan Cor, Moji.
0: Oh, Jalan Cor.
1: Iya.
0: Ada
1: minyak tanaman, enggak?
0: Oh, Masya Allah. Yang
1: pokok duriannya jalan kaki itu kan?
0: Iya, mantap, betul. Jalan-jalan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ramai sana.
0: Tapi duren tuh tak bisa dipetik, tak ditunggu jatuh kan?
1: Jatuh Moji, siang malam jatuh. Kalau malam ada yang nunggu lagi. Kalau siang kan jadi siang lah, kan?
0: Iya.
1: Kemarin kami hujan di sana pas hujan nak balik kami, cuma jam berapa? Jam 7 kami. Angin kuat, bang duren jatuh, kan?
0: Oke, okay. Iya. Nak lagu apa nih?
1: Lagu apa Moji? Kau rindu sana, kau rindu di sini, aku di sana, aku di sini.
0: Yang benar, macam mana?
1: Yo.
0: Kayak mana, aku?
1: Apa?
0: Aku rindu di sini.
1: Kau rindu di sana, itu.
0: Jadi dewek-dewek ya. Di sini aku rindu, di sana kau?
1: Rindu.
0: Menunggu.
1: Menunggu.
0: Yaudah, yuk, niat dan niati ya.
1: Ya, aku tak dekat Moji, kak aku kasih mulai Moji ya.
0: Ah, itulah. Yo. Nah,
1: biarlah aku kasih
0: Moji. Okey. Iyo, namanya rezeki itu tak kemana, dak?
1: Iyo, dak ada yang kesini, kau sini aku kirim lah. Kemarin dengan Pak Amu.
0: Iyo.
1: Tak ada yang kesini, dak? Biarlah, cuman. Iyo, sibuk jualan, yo.
0: Iyalah, pada sibuk jualan ngumpulin duit, dak sudah.
1: Nak bini pula
0: itu. Nah, suka yang bikin gosip.
1: Tak nak bini pula. Kan bini mana ninggal, bini lagi. Dia ngomong sama saya.
0: Kan. Siapa?
1: Nek.
0: Oh, iya. Ha. Okay. Ada. Sama-sama. Iya.
1: Awak masuk nemo telepon cepe. Orang masuk lewat WA, pada kacau banget.
0: Iya. Adanya WA macam mana?
1: Iya. Orang telepon pakai awak telepon cepe. Oh, pada yo.
0: Iya.
1: Salam anjing tadi yo. Jal sama nek ni hati-hati jualan tu. Banyak untungnya kan. Kemarin dapat 400, 300 jadilah, kan? 10 hari lah, berapa 3 juta, ya lah.
0: Iya.
1: Salam kala galau, Moji.
0: Makasih.
1: Tunggu lagu, Moji.
0: Siap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah masih di nomor kami ya. 0811-6707-8850. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang-siang, selamat.
2: Selamat. Cuma tadi lupa nyarinya gak ketemu. Aku udah masuk, gak dianggap. Susah ya.
0: Begitukah?
2: Iya, kayaknya abis mengandung tadi, kerepotan, Mbak Uci kayaknya.
0: Kerepotan? Iya, gak tahu apa macam itu.
2: Iya.
0: Iya, gak muncul.
2: Iya. Bang Adi belum diputus tadi.
0: Entahlah. Nah, lagu apa nih?
2: Coba carikan dari Armada, Mbak.
0: Armada yang mana? Basing lah.
2: Pilihin saja.
0: Oh, lagunya pilihin saja. Kayaknya bikin lagu dewek juga nih.
2: Iya.
0: Yo. Oke. Ah, iya. Salam ada katanya ya. Kan? Salam ya.
2: Iya, ada cewek di sebelah gua.
0: Oh, iya. Salam ya, lagi.
2: Salam untuk Boji, katanya yang paling cantik, katanya dalam ruangan.
0: Dewean macam mana ida? Aduh, suko nian.
2: Iya, Mbak Buja, Mbak Gigi, Mbak Juli juga ya. Ajem juga lupa, canya dengan aku tadi.
0: Oh gitu.
2: Cinta, Ida, ya. Pokoknya Bang Amarkan, Bang CS, Bang Rudi ya.
0: Iya.
2: Untuk gala-gala baik, Mbak Uci.
0: Apa tadi lagunya?
2: Armada, pilihin
0: saja. Oh, pilihin tuh lah. Kalau pilihan tuh saya lupa. Pilihin, iya dah.
2: Iya deh. Pokoknya ujung-ujung enak, aku juga dengernya enak gitu aja deh.
0: Iya dah, iyalah, iyaloh.
2: Iya dah. Ya. Udah, gua mau tidur gua. Waduh, hebat di Jakarta.
0: Iya.
2: Iya, makasih Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengaran yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Anda yang di Bungo bisa dengarkan stasiun Relay Pro 1 di 99,4 di Bangko 99,8, di Tungkal Ilir 99,0, dan Anda yang di Sarolangun bisa mendengarkan di 95,8 di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Dua nomor lagu untuk Anda ya, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi siang ini.
1: Oke, pendengar dari Armada, halo bos, ya bukan halo, tapi halu, halu, maksudnya halusinasi, gak mungkin dong ya, gak kerja bisa kaya, gak kerja punya duit aja gak mungkin, apalagi gak kerja bisa kaya, halu banget ya, halusinasi. Ya ada pernah masih di 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850, Anda bisa bersama kami ya, untuk 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan hari ini untuk 16 Juni 2026.

0: Halo, selamat siang. Halo? Halo? Halo? Iya, kayaknya udah nyambung tadi ya. Oke, benar masih di 0811-6707-8850 ya. Untuk Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 untuk bergabung di 100% Indonesia untuk siang hari ini ya. Pendengar, ada yang jauh banget. Oke. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk Kota Jambi atau Muara Jambi nih?
1: Muara Jambi lah.
0: Oh, Muara Jambi. Iya, iya, iya, iya. Ya udah, mau lagu apa?
1: Lagu dari Dian Piscesa.
0: Nah, yang mana Dian Piscesa?
1: Satukan hati kami berdua.
0: Waduh, macam mana tuh ceritanya? Guyu bae.
1: Iya,
0: guyu-guyu. Satukan.
1: Disatukan lagi lah.
0: Iya, udah pisah satukan lagi. Siapa Dian Piscesa ya? Oke, okay. Udah ketemu lagunya.
1: Oke, makasih. Salamnya tuh semuanya aja yang sudah masuk atau
0: iya,
1: yang belum masuk.
0: Nah, masa iya sih?
1: Lalu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Iya, kasih ini apa lah, kasih nelpon
0: ini ke Suwen.
1: Iya. Iya, sebut si Cici ke Suwen
0: kok. Iya, iya. Iya, iya, makasih.
1: Oke, iya, matukan.
0: Makasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang karena ini hari libur ya. Jadi pendengar, kalau siaran berjaringan itu kalau hari libur enggak dilaksanakan begitu ya. Oke, selamat siang.
1: Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ibrahim, tadi malam ikut pawai obor ya?
1: Kok tahu?
0: Tahu lah. Iya, iya, mau lagu apa?
1: Lagu Apa Kabar Saya.
0: Apa kabar? Kabarnya baik. Itu Armada ya?
1: Ya.
0: Armada tadi sudah naik, Halo Bos. Yang lain apa?
1: Suara.
0: Hah?
1: Suara dan
0: suara. Hijau daun. Suara hijau daun, oke okay.
1: Iya, malamnya tuh semuanya aja mau
0: ucih ya. Mm-mm, ya, suara.
1: Matukan, selalu makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara hijau daun. Ya udah pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0811-6707-8850. Jadi catat ya, kalau hari libur siaran berjaringan hari Selasa 100% Indonesia itu tidak ada. Jadi balik lagi ke daerah masing-masing. Begitu juga dengan siaran yang lain ya. Kalau libur ya, Warta Belajar Sumba juga termasuk begitu ya. Kemudian apalagi tuh yang berjaringan. Ya pokoknya kalau libur enggak, tidak berlangsung. Kembali ke satuan kerja RRI masing-masing. Oke, terima kasih pendengar Anda yang bersama kami. Mohon maaf lahir dan batin ya. Untuk yang sudah gabung, terima kasih tentu untuk kebersamaannya. Ada Bu Aisyah di Sarolangun, Iwan, Ajeng, Bunda Wati, Andik, Hamzah, Pak Ujang Putra juga Bedoyo, dan terakhir tadi Abdullah. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5. 01.

Untuk Anda yang mungkin memang niat ingin kerja pendengar di luar negeri, maka harus lebih hati-hati. Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Imam Hascarya Kusumo mengimbau warga negara Indonesia atau WNI menggunakan jalur kerja resmi. Imbauan disampaikan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum. Ia meminta calon pekerja mematuhi ketentuan yang berlaku. Imbauan itu disampaikan menyusul kasus penganiayaan 3 WNI di Johor Bahru. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah videonya beredar luas. Imam juga meminta PMI segera menghubungi perwakilan RI bila mengalami masalah. Langkah itu penting untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan. Perwakilan RI di Malaysia telah menerima laporan kasus tersebut sejak 13 Juni lalu. KJRI Johor Bahru langsung memberikan perlindungan kepada para korban. Imam mengapresiasi langkah cepat KJRI dan kepolisian setempat. Menurutnya, penanganan kasus perjalanan maksud kami berjalan sigap dan profesional. Ketiga korban diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka berinisial YY, YA, dan SH. KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Empat orang yang diduga terlibat penganiayaan telah diamankan polisi.

0: segalanya serba ada dan berharga.
1: Amannya aku ni apa baik kerja tu kan yang penting dia dah halal kerja tu kan. Aku cuma kena kan seminggu di dewe ini kan. Beli tu kan dia pacak kan. Namun dia jijik kan dia pacak gitu kan tau. Pacak nolak oh. Aku kan kerja ni dah kata kan kerja lain. Kerja ini yang itu pacak.
2: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
1: Kadang-kadang amannya semua kan banyak yang ribut kalau kita ni dah. Pas semua yang ribut kita mengunduh. Oh. Maluan kan Pak. Tambah nak pernah ribut kalau itu.
2: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah. Bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
1: Umurnya itu pas 2 SD Rena. Kadang ikut dalam cari untuk belanja dia kan. Belanja jajan dia.
3: Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan.
2: Dalam sehari Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang 20.000, maksimal Rp30.000 per hari.
1: Ya kadang-kadang kalau nyimpan aja 10, 5.000, kadang-kadang nedo nih ya. Pada nedo. Coba kan, penghasilan ini paling gagal kan 2 karung misalnya. Kalau oh, 2 karung kan paling gagal 30. Masih lebih 30.
4: Itu sudah besar 30. Oh.
1: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah, banyak motor belum pergi sini habis.
2: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
1: Dan mana kita dapat rezeki pada kan, enggak dapat beras, supak belanja anak kan, oh, itu lah. Belum dapat belum pecah balik.
2: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya menjadi pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
1: Ya, mau pacak jangan kan dia kerja ini kalau kan jadi dewek baik.
4: Makanya kakak sekolahkan ya. Harapannya supaya
1: mana kalau di ya jemo kan apakah buat nedo itu kan ya. Pacak maco baik jadilah. Ya,
4: ya. Bisa jauh lebih tadi kan. Oh, ya.
1: Tiap hari Pak.
4: Tiap hari.
1: Oh. Malam kadang-kadang masih.
4: Enggak ada sakit-sakit.
1: Kadang pinggang. Tapi memang ada pacak gitu kan mengkong nunduk itu.
0: Malam dan belatung, tikus serta anjing liar.

0: lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Aku tuh berangkat jam 9 dari Siko ke Simpas gitu ya, putar ke Solebar, balik lewat Tebing. Baik rupa, baliklah jemput. Tapi dulu, aku nyari panorama nih, beda 400. Kalau gini jangan diharap. Kalau ini kayak gini, tidak dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak. Teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Karena yang orang buang banyak. Asalnya orang banyak orang nyari, sejak itu dinyari ya. Taruhlah orang kantor lah ngambil. Anak-anak OB-OB itu. Turun lagi ke jalan. Di jalan ada mulai nyari. Yang mana nasibnya orang yang di TPA pembuangan sampah. Ibaratnya lah sisa-sisanya nih anaknya. Cuma siapa aja orangnya kira-kira.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Di tahun 1940-an, adalah seorang perwira Inggris bernama Lawrence yang membanggakan kemajuan Barat kepada seorang Syekh Baduy, khususnya kemajuan di bidang astronomi. Dengan kemajuan teleskop, Barat telah dapat mengukur jarak antara bumi, matahari, dan bintang-bintang. Syekh Baduy menjawab, "Saya tahu, kalian orang Barat telah dapat menghitung bintang-bintang di langit, entah berapa banyaknya. Tapi kalau tidak pernah melihat siapa yang berada di belakang bintang-bintang itu, kalian tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Adapun bagi kami, orang Arab, berapapun bintang yang terlihat atau tidak terlihat, jauh sekian ribu tahun atau ratusan ribu tahun cahaya, ketika kami melihatnya, kami selalu mengingat-ingat siapa yang berada di belakangnya."

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pancasila adalah ideologi negara, landasan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
3: Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
4: Siapa kamu?
5: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
4: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
5: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
6: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

kasih pendengar masih tetap setia bersama kami. Informasi lain, Iran sebut Lebanon jadi bagian penting kesepakatan damai dengan AS. Iran menyebut Lebanon sebagai bagian penting dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri perang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, melansir dari Reuters pada hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa Lebanon disebut 3 kali dalam draft nota kesepahaman. Draft tersebut juga mencakup seruan untuk mengakhiri konflik di semua front serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut. Baghaei juga menyampaikan bahwa Iran akan melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara kawasan sebelum penandatanganan kesepakatan. Penandatanganan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss pada hari Jumat 19 Juni 2026 mendatang. Lebih lengkap untuk Anda pendengar informasi Iran sebut Lebanon jadi bagian penting kesepakatan damai dengan AS bisa dibaca di laman rri.co.id. I'ma give it to you.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: Sebaiknya kamu tahu.
3: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, hara hachibu, berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikkan dari hari ini.

Selamat sore rekan yang tetap setia bersama kami. Informasi lain kami hadirkan, Kementerian SDM berkaitan perizinan demi tata kelola pertambangan nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan. Melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terintegrasi. Dan melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba Triwinarno mengatakan, izin usaha belum cukup, perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Selain perizinan, perusahaan wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan harus dipenuhi. Salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen tersebut menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. RKAB memuat aspek pengusahaan teknis, finansial, dan lingkungan. Setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dahulu.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan borang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan bentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun

upacara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding.

0: Hentikan jari dan hati para mendiang melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi. Datuk tetap mempertahankan budaya itu. Mengembalikan kembali budaya. Ya, kita cari. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir. Maksudnya. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, kena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya sialon yang beratnya, tata bicara. Tata bicara. Beda, kehidupan tadi apa? Lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, contoh ini. Anda inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap menjaga budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik salah ala orang tua tidak tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambi, oh batik bukan Jambu yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu batik. Nah, contoh ini, oh ini ada Solo yang ada. Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: selain diselain kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda-anda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: So, mungkin itu kan dari Gujarat yang mengenalkan selama menang itu dari Gujarat, dia dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, ya bina ada tradisi tadi. Bina corak dari sitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

Hadirkan informasi lainnya kali ini tentang BMKG pastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tak berpotensi tsunami. Ini informasi tadi juga sempat menggegerkan. Pendengar, BMKG memastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Analisis menunjukkan gempa tidak memicu gelombang laut berbahaya. Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto menyampaikan hasil pemodelan tersebut. Ia menegaskan tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini. Gempa terjadi pada pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat di darat. Lokasinya berada 42 km tenggara kota Palu. Episenter gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut gempa ini tergolong gempa dangkal. Gempa dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme normal fault. Guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah sekitar. Intensitas tertinggi mencapai 6 hingga 7 mmi di Palu, sementara di Sigi tercatat 5 hingga 6 mmi. Wilayah lain merasakan guncangan dengan intensitas lebih rendah. Getaran juga terasa hingga berada beberapa kabupaten di Sulawesi. BMKG menerima laporan awal adanya kerusakan bangunan. Pendataan dampak masih dilakukan oleh instansi terkait. Hingga kini tercatat 9 gempa susulan terjadi. Gempa terbesar bermagnitudo 5,1. BMKG meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Warga diminta menghindari bangunan yang rusak. Informasi resmi hanya dapat diakses melalui kanal BMKG. Hal ini untuk mencegah penyebaran informasi tidak valid atau hoax.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi sore ini.

0: paksa balik kemari mau jual senjata tajuan, mau dia senjata dari, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jual senjata hormat.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
2: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang melarang keras praktik pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
0: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya nomor omam, mau es dari lelai, cuma marah kan es bat. Dibalik karena di dalam sana kan soalnya polder mau ambil 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya nak dari es, terpaksa korban.
2: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
0: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu keras itu bawa es. Itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas yang cepat. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, jam bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
2: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung, sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap, seperti tidak adanya pabrik es.
3: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
2: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
3: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap, untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana, kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
2: Hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti, ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
2: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
4: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
2: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

pendengar, kita tinggalkan saja jalan datar dari Adi Balsarul dan mengantarkan kita ke 19 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada informasi update lainnya pendengar, Kementerian PU percepat penyelesaian sekolah rakyat Banyuwangi. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru. Saat ini progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80%. Menurut Dodi, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Ia meminta penyedia jasa menambah jumlah pekerja untuk mempercepat penyelesaian konstruksi. Kementerian PU juga akan terus memantau perkembangan pekerjaan melalui unit teknis terkait. Selain progres pembangunan, aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut mengingat lokasi sekolah berada di dekat aliran sungai yang berpotensi terdampak banjir. Dodi juga mengatakan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi bangunan sekolah. Upaya tersebut meliputi pemasangan bronjong dan pembangunan tambahan dinding penahan air.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin, terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bank Indonesia.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
4: Sebaiknya kamu tahu.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

cetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi lainnya mengenai Kementerian SDM dan DPR sepakati asumsi energi dalam RAPBN 2027. Kementerian SDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027. Kesepakatan ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja ESDM dan Komisi 12 DPR RI. Pada hari Senin kemarin 15 Juni, pemerintah menyiapkan proyeksi energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP disepakati pada kisaran 70 US dollar hingga 95 US dollar. Lifting minyak dan gas juga ditetapkan dalam rentang tertentu. Lifting migas ditargetkan antara 1.556 hingga 1.610 ribu BOPD. Produksi minyak dan gas dibagi dalam proyeksi masing-masing. Dan cost recovery hulu migas ditetapkan pada kisaran 10,1 US dollar hingga 11,5 miliar US dollar. Pemerintah membuka ruang peningkatan lifting nasional. Volume BBM bersubsidi tahun 2027 disepakati sekitar 19 juta kiloliter. LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metric ton. Subsidi listrik juga disepakati mencapai 113 triliun rupiah lebih. Fokus anggaran diarahkan pada infrastruktur dan program energi strategis. Untuk Anda pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian terakhir dan tidak waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia, selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa, Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya, Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, kita dengarkan pengajian dilanjutkan tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: Luar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mengikuti RRI.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan Ospro Provinsi Jambi untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Malam hari cuaca diperkirakan secara umum berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Saralangun, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, untuk kelembapan udara 70 hingga 97%, arah angin tenggara hingga barat daya, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,2 meter. Dan peringatan dini gelombang laut tidak ada untuk titik panas atau hotspot tanggal 16 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 4 titik panas dan 5 titik panas di Kabupaten Saralangun. Focus on duty Benedi Fajar.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu.

setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Macacaster di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

bagi masyarakat di Kabupaten Sarawangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarawangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarawangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup

0: raja di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumbo biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarelangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1.

Berkat informasi lainnya, TVRI jadi pusat informasi Piala Dunia 2026 selama 24 jam tanpa henti. TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator media center TVRI, Eski Suyanto, mengatakan layanan dibuka selama 24 jam. Wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Ia menambahkan fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TVRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Dan untuk Anda pendengar yang mau membaca informasi TVRI jadi pusat informasi Piala Dunia 2026 selama 24 jam tanpa henti, bisa dibaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi lainnya. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Warta Berita Sentra kembali hadir untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Kan ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Karena udah sekian lama kita dengan keluarga, udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikasihkan oleh Nabi Ina, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
1: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: bacain buku ini dong.
1: Bacain buku yang mana?
0: Mau yang ini.
1: Ini?
0: Iya.
1: Iya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
0: Ayah, bacain buku.
2: Kanza, main sendiri aja sana ya.
0: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
2: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
1: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
0: Kanza mau jadi HP aja ah.
1: Kenapa?
0: Biar diperhatiin ayah bunda.
3: Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kali ini kita ke info tentang DPR dukung tambahan anggaran LPSK untuk perkuat perlindungan saksi dan korban. Anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Sadat mendukung usulan tambahan anggaran bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurutnya, penambahan anggaran diperlukan agar porsi belanja untuk perlindungan saksi dan korban dapat lebih optimal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin 15 Juni kemarin. Anwar menilai pagu indikatif awal yang diberikan Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan LPSK. Yang menjelaskan dari kebutuhan anggaran awal sebesar 615 miliar rupiah, LPSK hanya memperoleh pagu indikatif 130 miliar rupiah. Kondisi itu dinilai membuat sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan manajemen dan operasional lembaga. Info lebih lengkap mengenai DPR dukung tambahan anggaran LPSK untuk perkuat perlindungan saksi dan korban, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Untuk Jambi malam ini, pendengar, nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia. Tetap di 88,5 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Halo? Hai Lin, tumben nelpon pagi-pagi.
0: Ih, kamu ini kebiasaan. Keseringan lama angkat teleponnya.
1: Maaf, maaf. Tadi aku baru selesai mandi. Ada apa? Mau traktir makan ya? Atau mau ngajak ke mall?
0: Iya, kalau kamu gak sibuk, ikut aku yuk, kita ke mall. Yang baru buka itu loh. Aku mau cari baju dan perlengkapan dapur.
1: Oke, siapa takut?
0: Siap-siap ya, 10 menit lagi aku jemput.

0: Ah, dasar Siska. Angkat telepon lama banget. Buka pintunya juga lama. Gimana kalau aku telepon dia lagi aja ya? Ah, ini dia orangnya. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nongol.
1: Iya, sorry ya Lin. Tadi aku baru selesai beres-beres rumah. Maklum gak ada pembantu. Apa-apa tuh dikerjain sendiri. Gak kayak kamu. Kalau mau hangout tinggal capcus. Kerjaan di rumah semua udah beres. Dihandle sama asisten rumah tangga. Semua udah tersedia. Tinggal perintah dan tunjuk sana-sini aja.
0: Ah, kamu ini bisa aja. Ayo cepetan kita berangkat. Ntar keburu siang lagi.
2: Aduh, makin tajir aja nih si Linda. Perhiasannya kayaknya model terbaru semua. Tasnya, sepatunya, kayaknya semuanya mahal.
0: Kenapa sis? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh pada diriku?
2: Enggak. Cuma mikirin nasib aku aja, Lin. Dari dulu kok begini-begini aja.
0: Begini-begini aja gimana?
2: Ya, kamu tahu kan gimana kehidupan aku sama Mas Agung. Memprihatinkan. Apalagi kalau dilihat kebutuhan sekarang ini. Apa-apa serba mahal. Pekerjaan pun sulit. Nih, untuk bulan kemarin aja, tidak ada yang memakai jasa suamiku. Maklumlah kan jasa pengiriman barang tempat suamiku bekerja sedang sepi pengiriman. Ini akhirnya membuat perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Untung aja gak di PHK. Ya, yang penting anak-anak masih bisa makan, aku udah syukur. Itu pun masih juga dapat bantuan dari kamu.
0: Ah, sudahlah sis. Masalah itu jangan dibahas lagi. Gak baik.
2: Tapi memang begitu kok kenyataannya. Dan gak nyangka sebelumnya kalau kehidupan aku bakal kayak gini sis. Kita kan sudah berteman akrab ya dari kecil. Dari masih SMP, SMA. Terus kita pilih perguruan tinggi yang sama demi persahabatan kita. Dan sekarang pun sudah berumah tangga, persahabatan kita masih awet. Sampai-sampai suami dan anak-anak kita juga berteman ya.
0: Iya ya sis, kamu benar. Bahkan hubungan kita bukan sekedar teman akrab, tapi malah seperti saudara.
2: Gimana dengan Mas Mulin? Masih sibuk gak sih bolak-balik ke Pulau Batam?
0: Ya gitulah sis, sore ini katanya sih mau pulang. Mas Slamet dapat cuti 1 minggu. Makanya aku mau cari baju baru buat nyambut kedatangan Mas Slamet. Sekalian masakin yang enak kesukaannya.

0: Mas.
1: Ada apa?
0: Kalau dilihat-lihat nih, Mas. Kehidupan Linda itu makin tajir aja loh, Mas.
1: Ya, kamu pingin seperti itu?
0: Enggak, maksudnya perhiasannya itu loh, model-model terbaru. Tas sama bajunya juga, semuanya bermerek. Sepertinya sih hadiah dari suaminya yang bekerja di Batam. Terus ya, kalau kemana-mana pakai mobil, gak kepanasan, gak kehujanan. Lagi pula apa-apa dilayani sama asisten rumah tangga. Mana shopping terus.
1: Sis, jadi kamu mau apa? Mau seperti Linda begitu? Bagaimana bisa kita mengikuti gaya hidup seperti Linda? Aku ini kan hanya seorang kurir, Liz. Dengan penghasilan yang gak seberapa.
0: Ya bukan begitu maksudku, Mas.
1: Jadi maksudmu?
0: Ya mbok ya, kamu itu cari kerjaan lain yang bisa menambah pemasukan kita.
1: Oh begitu, jadi?
0: Ya jangan ngandalkan jadi kurir aja. Kamu itu kurang getol dan gak serius, Mas. Coba kamu kembali bekerja lagi dengan Pak Samsul. Usaha simpan pinjam yang kemarin.
1: Bukan tidak getol, Sis. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tidak, Sis. Aku tidak mau lagi bekerja di sana sebagai debt collector dari usaha rentenir. Aku ingin menafkahi keluargaku, keluarga kita dengan cara yang halal. Seharusnya kamu mendukung aku, Sis. Bukan malah memojok karena aku.
0: Ah, sudahlah, Mas. Kamu memang gak becus cari uang.
1: Apa? Sis, kalau kamu gak bisa menerima aku seperti ini, seperti apa adanya sekarang, ya silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa memenuhi semua ambisi dan keinginanmu itu. Silahkan.
0: Kalau kayak gini, bagaimana kalau aku pinjam uang saja ya dengan Linda? Pasti dia mau minjemin aku uang. Tapi aku harus punya alasan nih supaya dia meminjamkannya. Lumayan, Linda kan baru dapat transferan dari suaminya. Bilang aja kalau anakku butuh biaya untuk keperluan praktikum di sekolahnya. Linda pasti setuju dan mau memberi pinjaman. Apalagi kan dia sayang sama Dinda.

0: Hello. Oh, hi sis. Ada apa? Kangen ya? Baru aja kemarin ketemu.
1: Iyalah, kangen banget.
0: Iya. Aku yakin kamu gak kangen. Pasti ada sesuatu yang penting. Mau curhat? Masalah dengan Mas Agung lagi ya?
1: Mau curhat sih iya, tapi bukan tentang Mas Agung sih.
0: Terus tentang siapa?
1: Tentang anakku, Dinda, Lin.
0: Dinda? Memang ada apa dengan Dinda, sis?
1: Ini, Lin, Dinda itu kemarin merengek-merengek sama aku. Kalau syarat untuk kelulusan salah satu mata kuliahnya harus ikut praktikum.
0: Terus?
1: Nah iya, syarat mengikuti praktikum itu harus menyiapkan bahan-bahan dengan biaya yang gak sedikit, Lin. Pastilah, kamu kan tahu, aku tuh tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi Dinda itu membutuhkan uangnya besok. Emang simsalabim gitu uangnya bisa langsung datang.
0: Emang butuh berapa?
1: 10 juta sih, Lin.
0: 10 juta? Untuk praktikum?
1: Kamu gak percaya ya sama aku, Lin?
0: Bukan gak percaya, sis. Baiklah. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya.
1: Makasih ya, Lin. Nanti kalau Mas Agung udah gajian, akan kucicil. Sekali lagi makasih ya, Lin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Uang 10 juta ini bagus kan? Aku beliin apa ya? Coba aku beliin baju baru, perhiasan, tas dan juga sepatu baru. Biar nyaho tuh ibu-ibu kompleks ini. Mereka jangan taunya menghina aku aja. Mereka tidak boleh memandang aku sebelah mata.

0: Sis, dari mana? Kok malam-malam seperti ini baru pulang?
1: Ya, aku pulang malam kan karena sibuk cari uang, Mas.
0: Cari uang katamu? Cari uang apa, Sis? Apa yang kamu lakukan? Paling-paling bisanya cuma senang-senang dan foya-foya dengan teman-temanmu itu kan? Sampai malam begini baru pulang.
1: Kamu jangan meremehkan aku ya, Mas. Gini-gini, aku ini sarjana. Mantan
0: sarjana.
1: Karyawan swasta lagi.
0: Sarjana?
1: Aku itu sudah lebih dulu bekerja sebelum kita menikah. Dan aku juga sudah pegang uang sendiri. Hah, sudah menikah sama kamu aja, nasib aku kayak gini.
0: Sis, apa kamu bilang? Hah? Dasar, istri tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu bersyukur, Sis. Aku bekerja mencari uang halal untuk keluarga kita. Dan kamu seharusnya bisa berhemat. Kita harus hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, Sis. Jika aku mau, mungkin bisa saja aku bekerja kembali dengan Pak Samsul. Dapat uang yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah. Tapi apalah artinya, Sis, kalau uang yang aku hasilkan itu tidak halal, Sis.
1: Pandai bicara aja kamu, Mas. Selama 15 tahun aku menikah dengan kamu, fasilitas dan kemewahan apa sih yang sudah kamu berikan untuk aku, Mas?
0: Itulah kamu tidak pernah bersyukur, Sis.
1: Coba lihat si Linda itu. Punya suami yang pintar cari uang. Apa aja yang ia mau bisa dengan mudah dia dapatkan. Sementara aku, hingga menunggu berapa lama lagi, Mas. Setiap hari aku hanya melihat ibu-ibu di kampung sini menggunakan perhiasan.
0: Kamu memang
1: baju,
0: begitu, Sis.
1: Tas sama sepatu yang bagus-bagus.
0: Dari dulu selalu saja membanding-bandingkan.
1: Aku, Mas, dari dulu pakai tas dan sepatu tidak ganti-ganti. Ini aja. Aku tuh pengen, Mas, punya semua itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka itu minder, Mas, main sama teman-temannya. Teman-temannya itu sekolah, Mas, dengan kendaraan yang bagus. Sementara Dinda, ke sekolah itu dengan kendaraan butut kamu itu. Selalu saja kamu doktrin untuk hidup bersahaja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Tapi kan nyatanya
1: dahulu, nanti biar mati aja sekalian.
0: Anak-anak kita tidak juga pernah menuntut. Mereka tahu. Jadi ini, Sis, untuk memenuhi itu semua, kamu rela pinjam uang sana-sini untuk memenuhi hasrat dan ambisimu itu. Pulang malam untuk menghindar dari orang-orang yang ingin menagih hutang begitu.
1: Sudah, Mas. Aku sudah tidak tahu lagi, Mas, harus bagaimana.
0: Inilah akibatnya, Sis. Besar pasak daripada tiang. Pantas saja kemarin Uci dan Emi datang ke sini mencarimu. Waktu itu, ia tidak percaya. Tapi sekarang, setelah mendengar dari Dinda, baru aku percaya, Sis. Rupa-rupanya kau memang selalu membuat aku resah. Ternyata selama ini kamu diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku ingatkan sama kamu ya, Sis. Aku tidak mau lagi menanggung semua ini. Kau tanggunglah sendiri akibat perbuatanmu itu. Sudah berapa kali aku ingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, Sis. Kenapa malah diulang lagi? Bahkan makin parah.
1: Mas.
0: Apa?
1: Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Bantu aku melunasinya ya. Dan aku rela, Mas, mencicil hutang teman-temanku. Izinkan aku kembali bekerja ya, Mas.
0: Oh, baiklah. Kamu aku maafkan. Kamu aku izinkan untuk bekerja kembali. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatanmu itu, Sis. Ingat, anak-anak kita sudah besar dan butuh banyak biaya. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan buruk itu, mau jadi apa rumah tangga kita, Sis? Untung saja mereka tidak melaporkanmu kepada yang berwajib, Sis.
1: Iya, Mas. Tentunya lain kali nanti aku akan lebih berhati-hati, Mas. Tiga bulan sudah aku bekerja membantu Linda di rumahnya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul ini akan aku gunakan untuk mencicil pinjamanku kepada teman-temanku.
2: Hei, kok melamun aja dari tadi?
1: Kamu, Lin. Iya nih, aku berencana mencicil pinjamanku kepadamu dan juga pinjaman aku sama Uci, Emmy, dan juga teman-teman lainnya.
2: Soal pinjamanmu kepadaku, jangan kamu pikirkan. Yang penting dahulukan teman-teman yang lain dulu.
1: Terima kasih, Alin. Kamu memang sahabat baikku.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Cinta butuh waktu katanya Fiera Teh menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Anda dapat juga mendengarkan di radio stasiun relay kita di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 dan juga ada Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar di mana pun Anda berada, kembali Bang Adi akan suguhkan informasi berikut ini.

Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosa dan Perkasa Ruslani ini mengungkapkan tingginya minat investor global terhadap obligasi internasional dan juga global bond ini yang diterbitkan dan antara Indonesia. Menariknya, ini investor dari Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Rosan mengatakan Danantara sebelumnya menargetkan penghimpunan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan global bond. Namun permintaan investor yang masuk mencapai 4,6 miliar dolar AS atau juga lebih dari 4 kali target awal. Ya, melihat tingginya permintaan tersebut, Danantara memutuskan meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi 1,5 miliar dolar AS. Dana tersebut terbagi dalam dua seri, yaitu tenor 5 tahun dan juga 10 tahun. Obligasi tenor 5 tahun diterbitkan dengan tingkat imbal hasil 5,35%, sementara obligasi tenor tahun menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,9%. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang investor AS dominasi pembelian obligasi global dan antara, Anda dapat membaca di rri.co.id. Nah, lagu berikut ini tentunya ia akan menemani di kebersamaan kita tentang aku dari Andin.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan pendengar di mana pun Anda berada, ini informasi berikutnya, tanggal merah rupiah melemah tipis 0,09%. Meski tanggal merah, ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini tetap terpantau hari ini berdasarkan data Bloomberg. Di pasar falas luar negeri, nilai rupiah melemah terhadap dolar AS saat penutupan perdagangan. Namun pengumuman awal

Disampaikan AS memberi sentimen positif di ke pasar dan juga naik diikuti penurunnya harga minyak. Sementara itu ekuitas global memperkuat karena ekspektasi biaya energi yang lebih rendah dapat mengurangi tekanan inflasi. Pelaku pasar juga mencermati putusan sejumlah bank sentral terkait kebijakan suku bunganya. Bank sentral Jepang menaikkan suku bunga. Ini kebijakan jangka pendek sebesar 25 basis poin menjadi 1%. Dan juga Reserve Bank of Australia ini mempertahankan suku bunga tetap 4,35% setelah menurunkannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan juga pasar tambahannya akan mengamati dengan cermat komentar dari Ketua The Fed, Kevin Walsh. Ini pernyataan Walsh menjadi petunjuk tentang arah suku bunga AS di masa mendatang. Dari dalam negeri, Ibrahim mencermati kemungkinan tarif baru yang dikenakan Amerika Serikat pada Indonesia. Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade ACT 1974 mulai bulan Juli 2026. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang tanggal merah, rupiah melemah tipis 0,09%, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi olahraga berikut ini. Davis masih cedera, peluang beda bela Kanada kontra Qatar kian menipis. Kapten Timnas Kanada, Alphonso Davies, ini masih berlatih terbatas akibat cedera otot paha. Kondisinya terus dipantau menjelang laga berikutnya di Piala Dunia 2026. Meski kondisinya terus membaik, peluang Alphonso Davies ini terus membaik. Peluang Alphonso Davies tampil melawan Qatar masih tipis. Pelatih Jesse Marsh ini memilih berhati-hati demi pemulihan sang kapten. Hingga latihan terakhir, Alphonso Davies masih menjalani program rehabilitasi. Program tersebut dirancang khusus untuk mempercepat pemulihan pemain cedera secara bertahap. Selama latihan, Davies banyak berlatih sendiri. Davies juga sempat berlatih dengan bola dan juga melatih tembakan, namun peluang turun melawan Qatar tetap tampil. Davies sudah absen membela timnas Kanada sejak Maret 2025 akibat cedera ACL di final Liga Negara-negara CONCACAF. Davis sudah mencatat 15 gol dalam 58 pertandingan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Davis masih cedera, peluang bela Kanada kontra Qatar kian menipis, Anda dapat membaca di rri.co.id. Tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu di Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Sejak dulu, Simpan Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Dika, kok kamu belum tidur juga? Ini sudah jam 12 malam loh.
2: Masih seru banget nih ya, bentar lagi ya.
1: Kamu kan udah janji, kemarin gak bakal begadang lagi, apalagi cuma buat main game.
2: Ah, ayah gak asik.
1: Kamu lupa ya sama teman kamu yang kesenepet motor gara-gara gak fokus karena begadang.
2: Ingat ya, ini udahan kok.
1: Begadang kalau sesekali itu boleh, tapi jangan keseringan, gak bagus juga buat kesehatan kamu.
2: Iya ayah, Dika benar-benar janji gak akan begadang lagi buat hal yang gak perlu.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Kebiasaan begadang dapat beresiko tinggi mengidap penyakit jantung, hipertensi, obesitas, bahkan kematian di usia muda. Sebaiknya tidur dilakukan secara seimbang, tidak kurang ataupun lebih dari waktu tidur yang baik, karena pengaruhnya besar bagi kesehatan tubuh kita.
4: Pemanasan sebelum olahraga penting dilakukan untuk mencegah cedera. Dilansir dari Harvard Health, pemanasan adalah latihan ringan untuk memompa darah lebih cepat dan mengalirkan nutrisi serta oksigen ke otot sebelum olahraga. Tidak hanya untuk pemula, atlet profesional atau orang yang sudah terbiasa berolahraga juga penting menjalankan rutinitas ini. Lantas, berapa lama idealnya pemanasan sebelum olahraga? Dilansir dari Livestrong, pemanasan sebelum olahraga idealnya 5-10 menit. Tapi jika kamu hanya duduk-duduk seharian atau tidak banyak beraktivitas, latihan ringan ini bisa dilakukan minimal 15 menit. Apabila kamu sudah banyak bergerak sepanjang hari, pemanasan sebelum olahraga sore cukup 3-5 menit. Terlepas dari durasinya yang menyesuaikan kondisi tubuh, hal yang paling penting dipertimbangkan adalah latihan persiapan sebelum olahraga inti. Perlu menjangkau seluruh otot. Selain itu, pemanasan juga mencakup gerakan untuk mengendurkan sendi, meregangkan otot, memompa jantung, dan melatih bagian tubuh yang banyak digunakan untuk olahraga inti.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Aduh, bau asap.
3: Maaf, Pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
3: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
4: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
5: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
4: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
5: Bukan.
4: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
3: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
6: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak.
2: Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, pendengar di mana pun Anda berada di Ruang Rindu kita malam hari ini tentunya mengangkat tema tentang hikmah di balik peristiwa. Ya. Nah, peristiwa atau cobaan, baik maupun buruk, hadir bukan tanpa tujuan. Kejadian-kejadian tersebut berfungsi sebagai ujian untuk mengukur kekuatan iman dan proses pendewasaan diri agar lebih jauh, serta momentum berharga untuk mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Ya, ada hikmah umum dari berbagai peristiwa kehidupan. Mengasah kesabaran, melatih keteguhan hati dalam menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan, atau juga sarana evaluasi diri, mendorong perenungan atas tindakan masa lalu guna memperbaiki arah hidup, dan juga menjadi pelajaran dan pengalaman, menjadi guru yang terbaik, memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi masa depan, serta mendorong empati, membuka mata hati agar lebih peduli terhadap penderitaan atau juga pengalaman orang lain, membentuk mental tangguh, mengubah kegagalan atau kesulitan menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Ya, di teleponnya Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Halo Ibu Aisyah.
1: Halo. Hai.
0: Halo. Hai.
1: Apa kabar dirimu?
0: Kabar baik. Apa kabar Ibu Aisyah?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, kalau Bang Adi terawang-terawang, Ibu Aisyah ini seperti mangga.
1: Apa?
0: Seperti mangga.
1: Seperti mangga cak mano pula.
0: Hah? Harum dan manis. Jadi mangga harum manis. Iya. Lagi musim buah-buahan di sana, Bu Aisyah?
1: Hah?
0: Lagi musim buah-buahan di sana ya?
1: Tidak kayaknya.
0: Wih, orang lagi musim durian, mangga banyak, durian banyak namanya.
1: Tidak.
0: Oh, dati buah-buahan dah.
1: Iya, soalnya kan kemarau.
0: Oh iya.
1: Tapi... Kalau kemarau kok kan bunga-bunganya kan banyak jatuh, gugur galau ke bawah.
0: Iya, kalau kemarin kan ada hujan, ada panasnya. Biasanya tuh kalau kemarau tuh buah-buahan itu lebih manis daripada musim penghujan.
1: Ya kan? Tidak lah, tambah layu.
0: Oh, jam itu ya?
1: Iyalah, layu, tambah kering.
0: Iya.
1: Tambah gugur galau.
0: Waktu dulu pernah juga kejadian itu di musim kemarau ditambah dengan kabut asap, ya kan? Habis semuanya gitu. Tapi
1: habis galau, mati galau.
0: Ayo, tapi di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Mungkin
1: ada hikmah.
0: Jadi dengan tema kita ini kan boleh dikatakan juga hikmah di balik peristiwa, ada kejadian gitu. Pernah enggak mengalami kejadian yang baik tapi rupanya akan mendatangkan hasil yang luar biasa, ada enggak?
1: Aku.
0: Pengalaman. Misalnya ya ada kejadian, wah ini sulit, ternyata ada hikmah di balik itu semua.
1: Adalah ada ya.
0: Iya.
1: Misalnya di bulan ke. Misalnya di bulan ke tidak ada ketik keberuntungan, bulan depan baru ada keberuntungan macam itu.
0: Iya, bahkan lebih banyak lagi gitu kan?
1: Iyalah. Setiap kita apa kan pasti ada hikmahnya di balik.
0: Ada hikmah di balik itu semua. Kadang kita gini. Misalnya contohnya gini aja lah. Orang tidak berpikir misalnya lampu merah nih. Misal lampu hijau, lampu hijau tuh jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Kadang orang mau menerobos lampu merah gitu.
1: Iya, diterobos
0: kan? Lampu merah, ternyata apa yang terjadi di sana itu terjadi kecelakaan. Coba kecelakaan. Tadi kita ngikuti aturan. Ya kan?
1: Ngikut aturan.
0: Nah, misalnya ngikut aturannya itu lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan. Hati-hati. Nah, biasanya ada hal peristiwa juga gitu. Kalau kita melanggar lalu lintas pasti ada kejadian. Entah itu ketilang ya deh. Atau juga
1: iya.
0: Kalau kita pas lampu merah, tahu-tahu di lampu merah tuh ada be orang ngasih-ngasih apaan itu makanan. Kadang tuh kan ada seperti itu juga. Ya.
1: Ada.
0: Nah, itu kan peristiwa-peristiwa seperti itu.
1: Terkadang-kadang tuh juga di bulan puasa kan jalan-jalan ada baik
0: iya.
1: Orang kasih bingkisan.
0: Nah, gitu. Awak tadi lampu merah robos, rupo di depan sana kejadian iya. Kecelakaan atau macam mana. Nah, itulah sebenarnya tuh di balik itu semua ada hikmahnya. Bang Andi juga pernah ada cerita juga ya, dari cerita itu dia dimarah-marahi apanya lah, dimarahin bosnya lah. Ya lah, dimarah. Iya. Sebenarnya bukan dia bilang sama bos, bos kalau bisa ini enggak usah lapor. Rupanya bosnya tadi nak pergi. Ya dia tahu-tahu tangan bosnya kejepit pintu mobil oleh anak buah. Anak buahnya itu dimarahi, diberhentikannya. Rupanya apa yang terjadi? Lupa apa jadi cerita nih, cuma cerita ya, ada abang bikin apa cerita itu tuh tahu-tahu dia terlambat untuk berangkat. Ya, ya terlambat untuk berangkat. Rupanya ada hikmah di balik kejadian tadi tuh. Dia marah terlambat untuk berangkat. Tahu-tahu apa mobil yang ditumpanginya tuh nak pergi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya.
0: Nah, baru dia sadar, oh ternyata beruntung aku dapat musibah yang kecil. Sempat aku tadi apa? Wah, mungkin dapat musibah lebih besar lagi kata dia. Ternyata ada hikmah-hikmah di balik kejadian gitu
1: nah. Iyalah, ada hikmah di balik musibah.
0: Yo, sebenarnya kita bersyukurlah terhadap apa yang sudah diberikan ya kan kejadian atau juga jangan pula kita berpikir bahwa kemewahan, kesenangan itu sebenarnya ujian juga gitu. Nah. Ya kan?
1: Ujian juga.
0: Mau ujian juga. Kadang kita kan lupa diri.
1: Soalnya iya, soalnya kan bukan sekolah bae ujian kan kita berumah tangga ujian.
0: Ah, berumah tangga ujian juga.
1: Kita berusaha ujian juga.
0: Betul. Iya kan?
1: Iyalah. Itu baru Bang Adi.
0: Hai, baru Bang Adi itu ya. Iya. Oke lah, Bu Aisyah, lagunya Bang Adi sudah siapkan ya, ada cinta.
1: Ah, enggak usah lah disiap-siap, prosesnya lagu. Tuh
0: Bang Adi tuh. Dia nyentuh harus disiapkan.
1: Lagu apa tuh?
0: Lagu pop lah. Banyak lagunya, ada mimpi. Lagu apa? Ada juga cinta yang lain, ada cinta cinta bertahan, ada surga cinta, ada teruskanlah. Ada biru.
1: Ibu gak cinta mulai bersemi, bae.
0: Nah, itu lagu-lagu tahun lah berapa. Dia ini ada ininya, ada tahunnya yang nak diputar. Ada krisi, ini bagus juga nih. Untuk yang lain, cinta
1: aku
0: yang lain.
1: Aku gak hobi.
0: Waduh, ini bukan hobi gak hobi, ini sudah diformat nih.
1: Iya, bunga cinta mulai bersemi, bae. Ini Cik Arbila.
0: Oh, gitu ya. Iya.
1: Iya.
0: Yalah, nanti kalau ada, bang diputarkan ya.
1: Ayo tuh kalau diputar harus diputar bunga cinta mulai bersemi pokoknya.
0: Iya.
1: Ayo salam ya.
0: Yo salam buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Bang Adi, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur
0: rezeki. Amin.
1: Semoga dipermudahkan semua urusannya sekeluarga, semoga dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Aha.
1: Terus buat Bang Didi, buat Bang Bohori, Bang Al,
0: yo.
1: Buat Bang Simon, buat Bang Kodir, buat Pak Udin di mana-mana, buat Bang Ramlan, buat Bang Abdul, buat Bang Jul, kembali lama kenal dari Ibu Aisyah, buat Ajeng, buat Mbak Sinta, buat Mbak Tero, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 aja.
0: Iya siap gitu ya. Oke deh.
1: Iya dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya buat Bang Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya bunga cinta mulai bersemi ya.
0: Oke yuk. Iya, baik peringat di mana-mana berada masih bakal dinantikan di malam hari ini. Halo, malam.
2: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Kang Sule.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aha. Apa tema malam ini, Bang?
0: Tema malam ini hikmah di balik peristiwa.
2: Oh, iya. Menarik sekali ini.
0: Menarik sekali itu ya. Iya. Menariknya di mana tuh? Ya. Pernah ada kejadian kah?
2: Ya, pernah lah. Tapi
0: atau
2: sudah lama juga.
0: Iya.
2: udah berpuluh-puluh tahun lah mungkin.
0: Gitu ya. Ceritanya boleh berbagi kah?
2: Ya, tapi ini masa-masa kecil boleh kan?
0: Boleh.
2: Ceritanya kan zaman dulu kan belum ada motor. Belajar pakai sepeda.
0: Iya.
2: Sepedanya sepeda gede pula, Bang.
0: Oh gitu, iya.
2: Sepeda yang sepeda kanang itu lah. Jadi megangnya, megang tangan satu megang petang, tangan satu megang palangnya itu. Ya tadi kan belum apa, belum lancar, belum belajar. Sering numbur-numbur itu nggak, Bang? Batang apa dengan yang di tepi jalan tetean itu kalau
0: Iya.
2: Tapi nggak kapok-kapok lah pokoknya. Terus belajar, terus belajar. Terus yang lain lagi, anu itu apa? Belajar berenang juga.
0: Nah, kelop.
2: Kelop sering.
0: Kelop sering.
2: Tapi pada menyerah.
0: Iya.
2: Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa lah.
0: Ya, jadi hikmah tenggelam tadi kan pintar berenang ya kan?
2: Itu bukan cuma tenggelam, minum juga, Bang.
0: Woi, tetelan pasti. Iya, kalau Bang Adi kenyang dulu dibuatnya. Tapi itu tadilah, sampai kan kita kalau mandi danau dulu kan mandi danau jadi itu. Kalau mandi danau itu kan kita pergi ke danau tuh orang tua nggak tahu, kakak nggak tahu, rupanya dicari di situ, wow, rupa ketangkap lah gitu, dihajar lah gitu. Tapi bukannya diapoin dah, malah dilelep-lelepi kepala kan. Tapi setelah itu, wow, pintar berenang kita juga. Tapi ya jangan, zaman sekarang jangan mencoba-coba gitu kan.
2: Iya, di balik kita apa? Yang penting tadinya kan susah istilahnya kan, tidak berenang,
0: tidak bisa,
2: malah dilelep-lepin. Padahal ikhmahnya kan jadi bisa juga akhirnya.
0: Iya, banyak lah.
2: Sebenarnya banyak lah, nanti tidak kebagian waktu lainnya.
0: Jadi hikmah di balik itu semua tuh pasti ada gitu ya.
2: Pasti ada, pasti
0: siap.
2: Ada.
0: Oke deh.
2: Terus lagunya tuh pasti ada hikmahnya.
0: Siap. Kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Lagunya ada dari Anggun Mimpi, ada Cinta Laura, You Say Aku, ada juga Cinta Yang Lain, ada Cinta Bertahan, ada Surga Cinta, ada Teruskanlah.
2: Cinta Bertahan aja, Bang.
0: Cinta Bertahan aja. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang pertama buat Bang Adi, selamat menunaikan tugasnya, semoga lancar.
0: Oke, siap.
2: Yang barusan Ibu siapa?
0: Ibu Aisyah.
2: Ibu Aisyah di mana?
0: Ibu Aisyah di Sarolangun ya.
2: Oh, jauh juga ya.
0: Jauh.
2: Salam kenal aja Ibu Aisyah.
0: Namanya
2: sering masuk juga di
0: Ibu Aisyah. Rajin dia nya.
2: Terus buat Bang JJ. Terus buat Mbak Vero, Mbak Vina, Pak Ajeng, Mbak Ika, Kakak Kutet,
0: siap.
2: Rupi, Mas Yatno, Ramlan, Bang Rupi, ya buat semuanya lah yang masih pantengin
0: program. Oke, siap.
2: Buat Bang Adi, terima kasih.
0: Oke.
2: Tunggu lagunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Soleh yang udah gabung juga bersama kita. Ada Bang Agus Bugo gitu ya. Halo Bang Agus.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam Bang Agus. Apa kabar Bang Agus?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Ya, alhamdulillah, itu yang paling penting. Musim apa di Bungo sekarang? Musim buah, durian, nak?
3: Nggak, kalau dekat dengan daerah itu sudah, Bang. Ada musim cuma coklat, Bang, buah kakao itu, Bang Adi.
0: Buah kakao banyak. Buah kakao ini musiman, buah terus.
3: Iya, musiman, ya. Buah kakao itu buah terus, Bang Adi.
0: Iya, itu udah di musim-musim. Nggak, buah lah, itu tuh.
3: Kalau buah-buah lain, tempat lain, Agus nggak tahu, Bang Adi. Iya. Agus kan daerah Agus, kan, buah kakao. Kalau di rumah Agus tuh rebutan. Buah jagung Jamaika, ada tuh mangga habis, Bang Adi.
0: Lah, habis, ya?
3: Habis, lengkeng habis, iya.
0: Rambutan habis?
3: Rambutan habis, Bang Adi. Oh. Inilah butik baru, daun baru itu.
0: Oh, gitu. Iya. Macam itu, ya.
3: Kalau kini, kalau Agus tuh kakao itu lah, Bang Adi. Buah kakao itu lah. Kalau misalnya ambil, itu besok butik baru lagi kan, ambil. Butik baru lagi, ya.
0: Iya. Jadi pernah bikin coklat sendiri nggak?
3: Apa, Bang Adi?
0: Bikin coklat dewek belum pernah?
3: Dak, bukan cok dewek dak pernah ada wadi, dak ngerti ada wadi.
0: Oh, jadi kan
3: orang digoseng-goseng dan itu dihancurkan kan. Itu yo. Aku dak ngerti dak wadi.
0: Iya ya. Coba-coba lah cari dengan di media sosial. Ada
3: orang tuh kan untuk mati mau dibuat mati kata ya kan.
0: Iya, buat makan lah. Oh,
3: itu tanya nyo. Coklat itu tak apa kok tak duk mati itu buat coklat ya. Itu bingung sama dia.
0: Iya. Nah, iyalah kalau macam itu.
3: Temanya apa mau nih?
0: Temanya hikmah di balik peristiwa.
3: Iya, boleh bilang peristiwa. Ini aku ini jujur mau nih. Aku ini apa dah mau nih? Aku cuma abai cerita nih mau nih. Ini ada dulu mau nih. Teman aku supir mau nih. Diajaknya Agus Wadi, tapi Agus untung ada halangan Wadi, dia ikut Agus dah Wadi. Teman-teman Agus silakan Wadi.
0: Ah tuh, iya ada kejadian lah hikmahnya juga.
3: Iya, kejadian tuh di dekatnya di sejunjung nih sama dia.
0: Iya, kenapa tak jadi berangkat ikut dia?
3: Ah Agus ado Agus tak jadi berangkat tu kena ado entah feeling dari Agus Wadi, entah ado pengen dari keluarga Agus dia bilang janganlah ikut tu pergi tu.
0: Iyo. Jadi dah ada pula pergi dah deh.
3: Jadi dia pergi orang ada keluarga bilang itu dah jadi lagu pergi pada Dena lah, jadi lagu pergi lari bayi kan tu. Okay, nanti kita jadinya jam tu kemudian kan di rumah nanti kan jadi salah jadinya kan.
0: Iyo.
3: Hancur mungkinnya Madi, Madi ingat lagu tu ni.
0: Iyo.
3: Viral tu Madi kan sempat viral tu.
0: Jadi semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya juga gitu kan. Kadang hikmahnya bukan hanya sekedar apa ya. Mungkin kejadian dapat duit, ternyata besoknya duit kita lebih banyak hilangnya ada juga gitu kan, macam-macam lah.
3: Ada tuh Madi.
0: Kata orang tuh, kalau dapat duit misalnya duit di jalan, ambil tapi ditaruh tandonya, jangan sampai diambil semuanya,
3: kalau kami dapat duit di jalan Madi, bukannya apa Madi, batu di mana dapat duit Madi, misalnya 50.000 atau 5.000 lah kan. Batu diambil Madi, batu dan tu tarik batu dekat dapat duit Madi.
0: Iya.
3: Batu kerikil atau apa lah, taruh itu Madi ya.
0: Iya, kata orang-orang tua dulu jam tu ya dak.
3: Iya Madi.
0: Tapi ya banyak
3: juga. Madi dilangkahkan itu diludahin dekat itu dapat duit mah.
0: Iya.
3: Aku sih ingatnya dulu waktu kecil ya. Misal dapat 500 dapat 1.000 kan. Itu di mana dapat duit itu kita ludahin itu kita langkah-langkah kaki itu kan. Macam itu Madi dulu tu cik Madi.
0: Kalau Bang Adi dulu gini sering main ini kan kecil-kecil tuh main apa pakai karet tuh betet-betet gitu ya.
3: Betet-betet karet,
0: capung atau apa waktu kecil-kecil kan?
3: Iya pakai bonsai dah Madi.
0: Dah yang Bang Adi pakai karet gitu kan, pakai karet Adi tuh. Kalau bonsai itu main perang-perangan gitu kan, jadi pakai karet lah.
3: Kalau kami pakai bonsai gue bisa Madi. Kalau capung kami pakai plastik Madi, pakai plastik di tempat pakai kayu lah.
0: Iya.
3: Capung lah, sama macam tu kami waktu kecil Madi.
0: Iya. Jadi
3: Plastik batu es tu Madi ya, plastik batu es tu kan.
0: Iya.
3: Kami tempat di kayu panjang tu kan, tempat tangkap macam tu Madi.
0: Iya, biasanya tu kalau yang itu tawon tu, kumbang itu kan, kumbang rumah tu.
3: Kalau kami capung tu Madi dulu Madi, kecil-kecil ingat lah Madi ya.
0: Tapi ada Bang Adi tu ceritanya, macam-macam capung tu lah, tau-tau karetnya tu hilang gitu. Hilang, asli hilang kan. Ini kejadian beneran. Hilang, tahu-tahu tah macam mana, melihat di tanah itu lubang-lubang. Sekali Bang Adi lihat di situ, kok ada kalung besar gitu. Kalungnya kan, kalung emas besar.
3: Iya.
0: Ya karena aku gak tahu gitu kan, itu aku ambil lah, aku bawa lah pulang. Dan aku bilang sama mamaku, "Mak, aku dapat ini." Ini apa nih, dapat di mana nih? Cemas lah mamak itu kan. Udah tahu tadi di jalan, di dalam lubang, "Mak, aku betet-betet ini. Tahu-tahu karetnya hilang, aku cari karetnya, tahu-tahu dapat ini."
3: Itu.
0: Iya. Rupanya emas. Ya, kita kan hidup susah dulu kan?
3: Woi, dapat sebesar
0: dulu kan masih murah lah emas gitu kan. Emas dulu berapa? Berapa puluh ribu lah satu sukunya. Tapi walaupun puluhan ribu itu, woi, sekarang udah berapa satu suku tuh? 15 juta ya.
3: 5 juta satu mayam, kalau di bunga
0: mayam setengah suku.
3: Iya, kalau di bunga main mayam.
0: Iya.
3: Itu semayam tuh ibaratnya 5 juta, macam tu Madi.
0: Iya.
3: Mayam.
0: Macam
3: tu Madi.
0: Iya, jadi di balik kejadian pasti ada hikmahnya lah, boleh katakan seperti itu ya. Iya, oke deh Bang Agus, lagunya sudah Bang Agus siapkan. Ada Mimpi, ada You Say Aku, ada dari, Cinta yang lain.
3: Mimpi itu dari Base Jam boleh sama di?
0: Mimpi itu dari
3: cewek sama di?
0: Dari Anggun ya, Anggun. Anggun
3: iya, Cesar. Yang dari cowok boleh sama di? Dari Base Jam sama di, Mimpi.
0: Oh, lagunya sudah disiapkan nih.
3: Boleh Bang disiapkan, biar iya. Dari Anggun sama di, Anggun dengerin dari Anggun lagi Odi.
0: Oke, siap.
3: Kalau Base Jam, dari Base Jam aku ingat-ingat dulu kawan-kawan sekolah dulu kan. Jadi iya, itu. Iya. Tuh, kenapa aku nggak mau salah juga sama
0: Bang Adi. Oke, siap.
3: Iya, Bang Adi. Salam-salamnya, Bang Adi.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Adi. Semoga selalu pokoknya doa besar ke Bang Adi, yo.
0: Oke, siap.
3: Datu, salam juga sama Bang Dirman, Bang Adi.
0: Iya, deh.
3: Datu Bang Suli tadi, Bang Adi. Bang Suli, Ibu Aisyah juga, Bang Adi.
0: Siap.
3: Dia tu ibu Sid, apa ibu Aisyah, dia tu Bang Jiji, Bang Jiji, dia tu Bang Yoga,
0: okay.
3: Dia tu Bang Ramlan, Bang BCS, Bang Abdullah, Bang, dia tu Bang Udin di mana mana, di wakilnya masuknya akan masuk lagi ya Bang Adi.
0: Okay, siap.
3: Iya Bang Adi.
0: Yo.
3: Bang Adi, terima kasih atas waktunya Bang Adi.
0: Okay, siap.
3: Yo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu menelpon lagi nih, tapi lagunya ikutan aja gitu ya di kesempatan malam hari ini. Halo, malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
4: Dari Majubah, Juli.
0: Oh iya, iya.
4: Apa kabar Pak RT?
0: Kabar alhamdulillah baik gitu ya.
4: Pak RT macam mana? Maksudnya apa warganya sendiri?
0: Tahu. Cuma ngetes aja. Masih ingat gak nama sendiri? Kan Bang Adi ngetes aja. Masih ingat gak nama sendiri gitu kan? Kadang kita lupa nama sendiri gitu kan.
4: Amnesia ya, mana tahu kan.
0: Iya, kita gak tahu kan.
4: Bentuk tempo kan aja lupa kan, mana tahu.
0: Nanti Bang Adi sebut-sebut semuanya. Bang Adi hafal gitu ya. Ini kan luar biasa nih.
4: Yep. Tapi kan memang kalau Pak RT kan harus apa, harus tahu.
0: Ada juga enggak sih. Maum lah, warganya banyak gitu kan.
4: Iya ya.
0: Sudah itu diajak gotong royong, ada yang enggak ikut, yang enggak ikut lupa lah namanya gitu.
4: Iya kan. Banyak. Kita kadang kalau udah ikut kan mungkin ada urusan, kayak kita enggak tahu juga.
0: Bukan,
4: kan.
0: Bukan, tiap gotong royong dia enggak ikut. Nah, macam mana mau hafal? Itu
4: maunya bersih diajak gotong royong tak mau ya.
0: Memang galak jadi ketua gitu. RT itu harus sabar.
4: Sabar, ya, betul sabar. Betul niat. Kadang ada ya kadang disindir-sindir juga kan harus apa namanya sabar ikhlas gitu kan.
0: Ikhlas gitu kan, iyalah. Nama juga.
4: Kadang kan tidak semua keinginan atau tuntutan dari warga itu kan bisa terpenuhi.
0: Iya. Kalau jadi RT itu.
4: Kayaknya dapat bantuan ini, situ dan apa ini. Minta lah penolong bantu kan. Itu kan gak bisa juga kan, sebagai RT juga kan.
0: Iyalah, kadang ada keterbatasan juga.
4: Dari pusat. Iya, semua itu kan dari kan, kalau RT kan biasa mengajukan dari kelurahan, kecamatan gitu kan.
0: Iya, namanya jadi RT.
4: Kita kan.
0: Namanya RT ya, itu kadang, repot terus lah kita buat gitu kan.
4: Ya betul. Bukan lagi.
0: Siap lah. Nah, jadi RT itu sama dengan suami, siap antar jaga kan
4: ya. Iya betul. Iya, siap antar jaga, ya betul, betul.
0: Siap sudah.
4: Kadang malam digedor-gedor kan?
0: Iyalah.
4: Malam-malam digedor-gedor.
0: Oh, sudah diantar dijagain.
4: Ada kebakaran ya.
0: Woi, macam-macam.
4: Ada yang ini kecelakaan kan begitu. Ada kemalingan gitu juga kan ada kayak gitu. Sini kayak gitu juga lah Bang Adi.
0: Iya.
4: Misal ada kemalingan ada apa kan lapor ke RT gitu.
0: RT gitu kan. Nah, tapi giliran dapat duit jatuh, enggak Bang.

0: Kalau ini nombor-nombor kan?
1: Mm-mm.
0: Kalau kasur ini nombor. Kalau saya ini kebetulan saya belajar kelompok tempat teman saya.
1: Yeah.
0: Teman saya ini kan kebetulan pinggir jalan tuh jalannya tuh kalau saya kan ke rumah dia tuh naik kan tanjakan kan tinggi banget di.
1: Mah panggung kan?
0: Tinggi tapi ngelandai. Iya. Jadi pas dia mau main kan sudah belajar kelompok selesai main. Dia bawa sepeda, Bang Adi. Saya dibonceng ke belakang gitu, tegak gitu kan.
1: Iya.
0: Saya suruh, dia ngebut, Bang Adi, gak ada rem. Saya suruh rem, saya pukul-pukulan, bunda. Dia takut, Bang Adi, benar.
1: Iya.
0: Saya ketakutan, benar, Bang Adi.
1: Ngangkapan lagi, datu ngangkapan lagi, dia dak ya.
0: Saya ngelocak, Bang Adi, jadi superman, Bang Adi, benar, Bang Adi. Crossroad itu hampir mungkin sekitar 2-3 meteran, Bang Adi. Pas jalan lurus itu kan, untungnya dado inilah, dado lecek-lecek lah gitu Bang Adi.
1: Iya.
0: Iya, itulah pernah, ya apa namanya, luar biasa lah Bang Adi bagi saya itu. Itu udah mau lagi Bang Adi, saya naik sepeda kalau sama Dio, teman saya nih. Dia kalau minjem itu gak mau, aku gak kasih lah Bang Adi. Semenjak aku jatuh gitu kan. Karena meroni ya Bang Adi, gak ada orang meroni jalan meluncur ngebun ya Bang Adi.
1: Kalau
0: Bang Adi, jalan Hurudi kan jalannya keriting Bang Adi, jalan
1: tapi tanah. Tapi hikmah di Bali itu apa hasilnya? Jatuh?
0: Iya saya hikmahnya tak mau lagi kalau misalnya saya tak mau lagi naik sepeda itu kalau di bonceng gitu Bang Adi.
1: Iya berarti jauh namanya tuh.
0: Jalan jeronian Bang Adi. Terus kalau memang kalau di bonceng gitu lebih baik kita jalan Bang Adi.
1: Iya.
0: Apa alas sepeda tuh aku jalan bela gitu kalau ngebun gitu Bang Adi. Apalagi peluncuran tuh Bang Adi.
1: Woi, kalau Bang Adi dulu tuh kan.
0: Atau kalau pas pas jalan datar, baru kita ikut apa pola gitu kan?
1: Kalau dulu penurunan itu tetap naik. Sudah itu apa? Pakai sendal Jepang tuh ngerimnya tekan. Rupanya sendal Jepangnya abis ngelipat ke dalam kaki tuh ngelocak. Kalau halonya tapak tuh. Iya kan?
0: Nah, itu kan enggak ada remnya lagi. Woy. Itu rem darurat.
1: Rem darurat tuh pakai sendal Jepang tekan.
0: Sendal Jepang ya, dulu,
1: rupanya ya, sendal Jepang tuh lah habis kan tapak kaki ini. Woi, ngelepuh rasanya. Woi, kalau pengalaman sepeda jangan lagi ya, dulu.
0: Pernah juga Bang Adi, ya pernah juga gitu Bang Adi.
1: Sudah tuh ngangkat ban pakai tangan siko. Oh, meloncat dari stang kalau dulu kan. Sudah itu masang rantai, kalau lepas rantainya, ah ini kasihan aku nih terhadap diri sendiri lah. Lepas rantai mau pergi sekolah.
0: Iya, kadang ngangkat tuh Bang Adi.
1: Iya, mau pergi sekolah tuh rantai lepas. Udah rantai lepas karena sambil berjalan kawan ninggalin, aku pasang rantai pakai tangan nah langsung dari atas sepeda tuh lah pasang. Rupanya apa? Di prewilnya tuh bukan di prewilnya tuh nyangkut langsung tangan ini kuku itu masuk.
0: Iya bisa ya. Nyangkut habis. Dikit kan paru kan diturunin gitu.
1: Iyalah
0: ya.
1: Habis tangan nih atau tusuk anu apa kan jari-jari itunya.
0: Itu hikmahnya apa Bang Adi?
1: Hah, hikmahnya aku pintar naik sepeda.
0: Bukan ketakutan.
1: Aku
0: buru-buru enggak
1: ya. Bukan, aku pintar naik sepeda, sudah tuh pintar jemping-jemping kalau dulu kan.
0: Kalau jemping-jemping itu pasti. Itu hampir anak-anak itu pasti lah Bang Adi.
1: Tapi hikmahnya ya. Tuh apa? Jadi proses pembelajaran lah. Jangan seperti itu maksudnya itu kan. Ya kan dia dikasih tahu, janganlah misalnya kalau lepas rantai turunlah dari sepeda pasang rantainya. Kenapa? Resikonya itu tadi, tangan kita bisa terjepit dan sebagainya. Sudah itu ngapo? Ya gunakanlah remnya tuh yang benar-benar dipasang remnya. Kalau tidak, kita pakai sendal jepit seperti itu, kaki gitu habis.
0: Itu kan kadang itu kan darurat Bang Adi. Apalagi dulu kan susah juga Bang Adi kan rem itu kan kadang mahal kan beli rem itu.
1: Daripada masuk got kan?
0: Kalau gabung-gabung bahaya sih kok. Kalau tanjakan kadang gini Bang Adi. Kalau tanjakan itu dia turun Bang Adi. Kalau tanjakannya penurunannya, bukan tanjakan, kalau penurunannya tajam gitu kan. Ada turun dia loh, daripada rem dado kan.
1: Iya.
0: Meluncur main rumah pagar kan. Enak dia turun, nanti sudah jalan data, baru dia naikin Bang Adi.
1: Oke, siap kalau gitu. Oke deh, lagunya ikutan aja.
0: Tadi saya dengar juga, saya dengar tadi Bang Adi nemu emas.
1: Oh iya, tapi bukan Mas Bang Juli ya. Itu
0: saya dapat cerita juga barusan itu tadi Bang Adi.
1: 40 tahun yang lalu ya. Iya. Tapi memang itu nyata loh. Itu nyata. Nyata loh.
0: Tapi ini ada juga nyata Bang Adi. Ini saya baru tadi sore cerita mak saya waktu di Jawa Bang Adi. Ada.

0: Anak-anak tuh biasa kan nyari jambu-jambu apa namanya
1: jambu,
0: tuh jambu botol apa?
1: Yo,
0: jambu
1: bol,
0: jambu bol kan di hutan-hutan tuh kan.
1: Hmm.
0: Dia ini nemu jambangan itu nama apa? Jambangan.
1: Apa tuh?
0: Jambangan itu seperti gentong besar gitu Bang Adi.
1: Ah,
0: di isinya tuh duit Bang Adi.
1: Oh.
0: Kalau duit zaman dulu itu kan apa namanya tuh kecil lem apa? Dari zaman dulu tuh apa dia lempeng ya?
1: Iya.
0: Ringgit apa?
1: Iya, macam itulah.
0: Zaman dulu masa ya. Kan diambil semua anak-anak ini kan takut kan, diambilnya cuma sekitar 2 biji, 2 keping gitu kan.
1: Iya.
0: Diambil tuh lari ngapur ke mamaknya.
1: Mak,
0: iya. Aduh nemu duit di jambangan. Akhirnya orang tuanya kan pada situ datang, sudah tidak ada lagi Bang Adi.
1: Oh, iya. Ngapa tak ambil galo be dulu deh?
0: Ah, itu dia, aku ke rumah, tidak tahu lah anak-anak takut kan.
1: Iya.
0: Dapat jambangan itu.
1: Iya.
0: Sering juga Bang Adi, wak saya juga cerita pernah juga, wak. Ini kenyataan juga. Gua ya nemu duit itu cuma enggak diambil Bang Adi.
1: Iya.
0: Cuma ngasih tahu ke orang tua juga. Terus sudah ada lagi zaman dulu Bang Adi di Jawa kan?
1: Iya, zaman Siti Barade hole-hole gitu kan, zaman bengen. Oke.
0: Okay. Zaman bengen.
1: Iya.
0: Aneh-aneh, kadang-kadang aneh tapi nyata Bang Adi.
1: Iya. Oke dah.
0: Kalau dipikir kan aneh tapi kok nyata gitu nah.
1: Itu namanya aneh tapi nyata, kan? Oke.
0: Okay. Kalau Bang Agus tadi kalau Bang Agus tadi itu kan apa tadi? Di feeling apa namanya feeling kalau diajak pergi naik ke pantai mana ke si junjung gitu kan tidak mau ikut atau biasanya sih itu dari kebaikan orang tua yang saya tahu ya kebaikan dari orang tua Bang Adi biasanya sih gitu mungkin orang tuanya baik semua orang sering sedekah atau apa gitu kan
1: jadi ada feeling
0: biasanya seperti itu
1: oke.
0: Siap. Kalau cerita orang tua saya dulu Bang Adi
1: oke deh lagunya buat siapa aja nih.
0: Lagunya untuk Bang Adi lah ya,
1: okay.
0: Selama bertugas, selalu berikan kesehatan keluarganya.
1: Okay.
0: Yang sulit tadi ya, Bang Agus juga, Mbak Aisyah, Mbak Vero, Mbak Sinta juga. Untuk Mbak Ajeng juga, Bang Gigi juga lah ya. Bang Kadir ya, selamat malam Bang Kadir, Bang Simon juga. Untuk semua pendengar Prosatu lah Bang Adi ya.
1: Yo.
0: Terima kasih waktunya Bang Adi.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, saya masih bersama di Pro 1. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, berikut kita ikuti laporan langsung pemulangan jamaah haji kloter BTH 13 Asrama Haji Jambi, tentunya bersama Tati Wijaya. Baik, rekan Tati, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik rekan Adi dan pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Jambi yang ada di Kota Baru, dan sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam rombongan kloter BTH 13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi telah tiba di Jambi. Dan setelah menjalani prosesi serah terima beberapa saat yang lalu, rombongan jemaah haji kloter BTH 13 ini telah bergerak menuju ke lapangan kantor Wali Kota Jambi. Di lapangan kantor wali kota Jambi itulah para jemaah ini akan dijemput oleh keluarganya, karena memang dari pihak panitia penyelenggara ibadah haji atau PPA Provinsi Jambi, kawasan asrama haji ini steril dari para penjemput, dan penjemputan diperkenankan atau diperbolehkan di daerah masing-masing. Dan pendengar, dalam serah terima tadi dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, serta Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Jambi, Wahyudi Abdulwahab, serta Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin. Dalam pesannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur karena para jemaah bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Dan Gubernur juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jemaah apabila ada pelayanan dari petugas yang kurang maksimal. Sementara Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi, Wahyudi Abdulwahab, mengatakan bahwa kedatangan kloter BTH 13 ini menjadi awal permulaan dari pemulangan kloter-kloter jemaah haji dari Provinsi Jambi. Dan setelah kloter BTH 13 yang tiba hari ini, akan ada jeda sekitar satu minggu sebelum kemudian kloter BTH 19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi dijadwalkan tiba di Jambi pada 22 Juni mendatang. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa dari 445 jemaah kloter BTH 13 ini, terdapat 3 jemaah yang merupakan jemaah tanazul atau pindah kloter dan pulang lebih awal, yakni dari kloter BTH 23 sebanyak 2 orang dan kloter BTH 25 sebanyak 1 orang. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Asrama Haji Kota Jambi. Tati Wijaya melaporkan, Pro 1 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Jambi malam ini

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf Pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Selamat pagi Pak, Bapak memanggil saya.
6: Selamat pagi juga Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
5: Oh baik Pak.
6: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
5: Oh gitu Pak, apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak?
6: Maaf Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
5: Oke, siap Pak, siap.
6: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
5: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di 88,5 mega di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada dengan mengangkat tema malam hari ini, yaitu tentang hikmah di balik peristiwa.

0: Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menjadi proses pembelajaran untuk kita semua. Dan juga baik itu peristiwa yang tentunya tragedi ataupun peristiwa-peristiwa lainnya gitu ya. Halo, malam.
1: Malam lagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir CS?
1: Kabar baik, bagaimana kabar Bang Adi Putra?
0: Alhamdulillah. Oke, kita malam hari ini dengan tema hikmah di balik peristiwa.
1: Hikmah di balik peristiwa.
0: Ya. Ada apa?
1: Dalam tuh Bang Adi ya?
0: Hah?
1: Dalam.
0: Dalam gitu ya. Iya.
1: Karena jarang sekali orang ingin membetik hikmah di balik peristiwa.
0: Iya, iya.
1: Kalau yang sering terjadi peristiwa itu jadi ada di apa dianggap itu sebuah kejadian, ya kan?
0: Iya.
1: Kejadian baik mungkin kejadian buruk itu betul. Sebuah kejadian.
0: Buah kejadian.
1: Tapi peristiwa. Semua itu peristiwa itu kejadian di peristiwa apa hikmahnya di balik kejadian itu. Semua kejadian itu ada hikmahnya kan Bang Adi ya?
0: Pasti ada hikmahnya.
1: Oh, karena walaupun kejadian baik ya kan?
0: Kejadian baik ataupun buruk itu ada hikmahnya.
1: Kejadian baik itu kadang-kadang hikmahnya balikannya buruk Bang Adi ya?
0: Iya. Peristiwa yang baik biasanya ya ada yang lebih baik lagi gitu. Ada yang buruk lagi, betul.
1: Kalau terjadi, kalau sudah kejadian baik, orang itu terlena kadang-kadang.
0: Nah, itu yang bisa jatuh.
1: Bahkan bisa mengangkat kesombongan mereka. Nah, akhirnya di balik itu jadi kejadian buruk.
0: Iya.
1: Kesemuanya kan ya kan?
0: Iya, lupa diri dan sebagainya buruk, gitu kan.
1: Kadang-kadang kebanyakan kesemuanya menjadi kebaikan. Karena apa?
0: Jadi proses pembelajaran dia.
1: Kalau, contohnya aku ya Bang Adi. Waktu 2010 aku meninggal seorang istri.
0: Iya.
1: Aku petik dari hikmahnya itu, karena dari kesedihan-kesedihan dan duka-duka itu Bang Adi, kita itu lebih sadar diri ya kan?
0: Iya, betul.
1: Menyadari bahwa dunia ini pasti akan ditinggalkan. Memang kalau walaupun gak ada peristiwa seperti itu kita tahu ya kan? Ya. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan hal-hal yang demikian, rasa seperti itu tuh kayaknya apa sudah melekat Bang Adi ya di hadapan kita. Nah jadi dengan ada kejadian seperti itu hikmahnya membaik. Itu setelah kejadian karena kita dibalik waktu itu kita menyadari diri, merenakan hati, menjauh dari sifat-sifat yang gagah. Kita orang yang tidak berdaya sama sekali ya kan di dunia ini. Nah jadi disitulah akan menjadi kebaikan. Jadi tapi kalau kejadian baik, kadang-kadang kita terlena Bang Adi.
0: Ya.
1: Terlena dengan kebaikan itu, maupun pernah mengangkat kesombongan dan keangkuhan kita. Mudah-mudahan, kalau kita tahu, seperti tema yang malam ini, hikmah di balik peristiwa, insya Allah kebaikan itu jadi kebaikan apa kebaikan hikmahnya menjadi lebih kuat, lebih kan Bang Adi ya. Kita bersikap bisa merendahkan hati, apa menyadari diri, mengoreksi sepenuh-penuhnya. Hanya itu yang ya Bang Adi.
0: Iya deh. Karena misalnya.
1: Lagunya apa?
0: Oh iya, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Lagunya ada You Say Aku, ada Cinta Yang Lain, ada Surga Cinta, Teruskanlah, ada Biru. Ku masih merindukanmu, ada Benarkah Itu, ada Dilanda Cinta, ada Sempurna, ada juga Takkan Terganti, ada Akhir Rasa Ini, ada juga Bayang Abadi.
1: Surga Cinta saya
0: gitu nanti. Yang
1: mana? Surga Cinta dari siapa?
0: Surga Cinta gitu ya. Surga Cinta dari ada band.
1: Ada band ya.
0: Oke, siap.
1: Jaga Bang Adi.
0: Yo. Lagunya?
1: Suaranya. Buat Bang Adi malam bertugas semoga sukses selalu ya.
0: Okay.
1: Buat teman kita yang baru yang di Tebing Merdeka Senawar itu ya. Ada Soso dan Kanjeng Ratu. Selamat malam, semoga mendengarkan, semoga sehat selalu lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Wah, yang di Jambi ada Abdullah ya. ada Abang Amar, ada Romlan, ada Veronica di Transito, ada Cinta Kalima,
0: oke, siap.
1: Ada Abdul Rahim Putra Kertanegara, Ramza Yusuf, ada Andi Cikarawinata, ada Bang Sumon, Bang JJ, ya.
0: Siap.
1: Ada Agus, Agus mana? Agus
0: di Bungo,
1: Bungo. Di Bejubang, sekali lagi Pangeran Cinta, Les Putra Jambi, Mang Ajo, ada pernah sama Alimin, Anissa Sihtokman, buat semua lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Cik Resli juga Bang Adi.
0: Cik Resli, oke.
1: Bang Adi sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada. Halo, malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
1: Hendra? Sehat,
0: Pak Hadi. Sehat, gitu ya. Oke, gimana panas dingin hujan di sana?
1: Wah, sini baru hujan deras sekali nih hujan.
0: Woy.
1: 3 jam hujan di sini.
0: Iya, hujan buatan hujan atau gimana?
1: Hujan kayaknya merata sih semua.
0: Merata gitu ya.
1: Medan kayaknya
0: hujan. Oh iya.
1: Seminggu ini hujan-hujan angin terus kayak
0: angin gitu ya.
1: Banyak banyak apa tuh? Yang listrik tumbang kan kemarin.
0: Woi, ya tumbang gitu ya. Jadi ada sedikit kayak badai lah gitu ya.
1: Iya,
0: angin
1: listrik lah gara-gara itu.
0: Iya. Oke, malam hari ini kita ada tema nih, Hendra.
1: Apa itu bang?
0: Temanya hikmah di balik peristiwa. Ada kejadian peristiwa, misalnya Hendra dulu di Jambi, sekarang sudah di sana. Wah, aku pindah di sini. Ya, alhamdulillah rezeki lancar dan sebagainya. Waktu itu kalau nggak pindah, mungkin aku gini-gini dan gitu-gitu. Ada peristiwa-peristiwa ada yang memiliki apa?
1: Pas lah itu bang Adi. Ya waktu masih di Jambi lah.
0: Iya.
1: Lah zaman-zaman kita dulu kayak mana di Jambi kan ya perang-perang antar kampung ya biasa lah ya kan kalau ada berantem sana berantem sini.
0: Iya.
1: Jadi itulah keluarga bilang udah kalau kau tetap di sini ya gitu-gitu aja katanya. Makanya
0: merantau lah gitu ya. Iya.
1: Merantau lah ke Medan.
0: Merantau lah. Coba cari apa di sana gitu
1: coba
0: kan.
1: Coba cari. Mm-hmm. Cuman tetap juga memang enak di kampung juga sih kalau dibilang. Cuman ya. Kalau untuk sebenarnya sih relatif sih.
0: Iya.
1: Kalau memang ada niat jadinya itu.
0: Ya. Iya.
1: Tergantung lingkungan juga sih.
0: Betul.
1: Jadi... Tapi memang waktu kami zaman kami dulu itu memang parah. Itu aja sih. Makanya kalau nggak disuruh keluar ya.
0: Ya seperti seperti itulah jadinya gitu kan. Iya.
1: Iya.
0: Jadi memang jadi harus
1: orangmu beda-beda juga ya kan.
0: Iya, memang harus berani lah untuk apa keluar dari zona nyaman gitu. Kadang kita tuh di kampung halaman tuh rasa nyaman, rasa ini, tapi ya tapi nggak ada perubahan. Tapi coba kita keluar dari zona nyaman itu gitu kan. Berani tampil di sana gitu kan. Jadi ketika kita berani tampil di luar sana, pasti ada ternyata memang kehidupan itu keras. Ternyata aku sudah teruji.
1: Iya.
0: Dan ternyata aku di sini bisa. Ibaratnya seperti apa ya? Batang singkong lah gitu kan. Ketika kita dilempar di mana karena kita tadi sudah banyak belajar, belajar tempat kehidupan yang bagaimana, kerasnya kehidupan ketika kita di luar sana. Wah, aku bisa ngadapi semuanya gitu kan.
1: Apalagi di sini di Medan, kalau enggak kerasa, Pak. Keras lagi orang kita ya.
0: Iya. Sebenarnya kan keras itu bukannya apa ya? Memang menjadi apa kita sudah gitu kan. Jadi sudah kesarian lah gitu. Jadi sudah terbiasa. Sebenarnya bukan keras juga karena kebiasaan tadi gitu kan.
1: Kebiasaan
0: kehidupan gitu ya. Oke deh kalau gitu.
1: Jambi hujan nih Bang Adi.
0: Tadi enggak begitu hujan sih. Kemarin yang hujan lebat gitu. Kemarin lumayan gitu.
1: Sini.
0: Iya.
1: Terus sekali anginnya ngeri kali lu sih tadi.
0: Iya ya. Oke.
1: Iyalah salam-salam deh lah Bang Adi.
0: Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada You Say Aku, ada Cinta Yang Lain, ada Teruskanlah, ada Biru, ada Aku Masih Merindukanmu. Ada juga Benarkah, ada Dilanda Cinta.
1: Yang mana? Yang Aku Masih Merindukan itu dari siapa tuh Bang Adi?
0: Aku Masih Merindukan, Ku Masih Merindukan dari Alifa.
1: Oh, itu aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap kalau gitu. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam-salam lah ya untuk Bang Adi, sehat-sehat selalu untuk fans-fans RRI Jambi yang nggak bisa dihubungkan satu-satu namanya. Sehat-sehat selalu untuk kawan-kawan lama lah yang di Lorong Jahit. Ya. Apa namanya itu ya? Sabar-sabar kuat-kuat lah. Jalan kehidupannya kan.
0: Iya, betul.
1: Oke lah Bang Adi, itu
0: okay,
1: aja lah Bang Adi.
0: Siap.
1: Makasih banyak ya Bang Adi.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ada hikmah di balik musibah. Bagaimana harus menyikapinya? Apa harus marah-marah? Datang sebuah musibah atau juga merasa kecewa dan cenderung merasa ya tidak adil dengan dunia ini, dengan kejadian itu. Padahal sebagai seorang ya yang memiliki agama untuk menghadapi fenomena tersebut, sudah sepantasnya dengan sikap bijaksana. Karena seringkali tersimpan hikmah di balik musibah yang diberikan dampak positif dalam kehidupan. Tentunya saat menjalani kehidupan di dunia, ya Allah Ta'ala telah menjadikan suka dan duka dalam satu paket. Manusia akan melihat setiap kejadian yang dialaminya dengan salah satu di antaranya keduanya, di mana yang dianggap baik baginya maka manusia akan merasa suka, sedangkan yang dianggap tidak mengenakan maka akan terasa duka. Ya, meskipun sama-sama berpotensi mendatangkan pahala dan juga dosa, kadangkala manusia masih tak mampu mengontrol dirinya dalam sikap. Sehingga saat terjadi sebuah musibah, seringkali manusia terlalu hanyut pada duka hingga menyalahkan ya Sang Pencipta. Dan saat merasa suka, dirinya terlena hingga melupakan batasan. Ya, dengan adanya potensi musibah yang selalu mengintai kita, sudah sepantasnya kita sebagai seorang manusia selalu berusaha menata hati agar saat datang banjir, longsor, bencana alam lainnya, dirinya bisa mengontrol diri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, daerah rawan bencana di Indonesia sewaktu-waktu bisa berpotensi bergejolak kembali. Dan tentunya kita harus mengetahui itu semua. Ya, karena kehidupan suka duka pasti akan selalu ada. Ya, masih banyak juga menganggap bahwa musibah selalu identik dengan bencana alam atau juga kejadian besar yang terjadi. Sehingga keadaan seperti tanah longsor, tsunami, gunung meletus, kejadian stadion lain-lainnya. Padahal jika dilihat pada kamus besar bahasa Indonesia KBBI, musibah memiliki makna peristiwa atau kejadian yang juga menyedihkan, menimpa baik itu individu, kelompok atau juga ya malapetaka dan juga bencana, baik faktor alam ataupun

Ya, karena juga musibah adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Di mana juga padamnya sebuah lampu dibutuhkan penerangan. Dengan demikian, makna musibah bisa dipahami dapat terjadi pada individu atau juga kelompok. Hal tersebut tentunya harus kita pelajari semuanya. Pasti ada hikmah di balik itu semua, di balik kejadian. Hikmah di balik musibah. Setiap kejadian yang tentunya kita dapatkan pada alam semesta pasti memiliki hikmah yang mengiringi, termasuk juga pada musibah dan hal-hal lainnya. Tentunya akan ada beberapa hikmahnya.

Ya, sebenarnya hikmah tersebut tentunya ada rasa kasih sayang kepada diri kita juga di balik musibah tersebut. Hikmah di balik musibah sebagai peringatan yang harus kita ketahui dan juga memberikan tanda kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur diri kita, dan hikmah di balik musibah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita juga. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya masih banget dinantikan di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Ibu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Ma, aku berangkat dulu ya.
0: Sarapan dulu, nak.
3: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
0: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
3: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
0: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
3: Baik, Ma. Aku ganti deh.
4: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian uci, no?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Ya, baik Pringadi, malapun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz yang tentunya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan juga di stasiun Rili di Pro 1 99,4 MHz, Marubungo, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, baik Pringadi, mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Jambi malam ini, tentunya kemana-mana di kebersamaan kita. Dan mendengar tentunya di balik kejadian tentunya pasti ada hikmah di balik itu semua. Tentunya akan menjadikan proses pembelajaran dan juga proses-proses yang lainnya juga, dan memberikan ya peristiwa kehidupan akan memberikan hikmah dan juga membuat kita memiliki kesabaran dan juga sarana evaluasi diri dan juga pelajaran dan pengalaman hidup, dan juga mendorong empati dan membentuk mental yang tangguh untuk kita semua, dan mengubah kegagalan atau juga kesulitan menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Baik Pringadi, di mana-mana Anda berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Randy, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Bapak mau donor darah juga?
3: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
2: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
3: Loh, kok takut?
2: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
3: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
4: Nomor antrian 10
5: di loket 1.
3: Nah, itu nomor antrian Bapak.
2: Oke, saya siap mendonorkan darah.
3: Gitu dong, semangat.
6: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
3: Tuh, nenek aja berani.
7: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.